Thomas ngene, Mas. Iki kudung kue tak copot nggih. Kudungku tak copot. Aku tak gak metu-metu teko omah. Kudungku dolen ya, Mas. Nggih. Kudungku dolen. Dolen, menawa wis oleh duit, sampean tuku panganan niku kanggo anak-anak iki. Akhiripun para bapak kudung niku dipendhet kali sing jaler didol payu rong dirham. Nggih. Rong dirham ku cara saiki nggih 200.000, lumayan nggih. Nggih. 200.000. Dadi dibeli dengan kontan. Akhirnya piambek terus melampah bare tumbas panganan. Lah kok ning dalan petuk wong ngemis. Akrimuni liwajilah wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man yukridullaha al-ghina fa wallahi ma ma'i minad dunya syai'un. Nggih. Masuk arepe tuku jekle dhuwit rong dirham kangge tuku panganan. Anake wis gak mangan telung dino, dheweke gak mangan telung dino bojone. Lah kok ana wong mis, wong mis lah kok muni muliakanlah aku karena Allah dan karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ngutange Gusti Allah bakat diparingi Allah. Aku gak duwe apa-apa. Aku kuluwe gak duwe apa-apa. Masyaallah gak teko atine. Sang suami niki mboten nyampe. Wis iki tak wirong dirham, diwehno kabeh. Loh, iki jenenge ithar. Nggih. Ithar wong sing ngalah. Nggih niki loman sing paling tinggi nggih niki. Pada dua dirhamku dia sendiri masih sangat membutuhkan. Kanggo awake, kanggo bojone, kanggo anake telung dino gak mangan. Iku berarti sangat membutuhkan. Ana wong njaluk dheweke ngalah diwehno. ngene iki sampe ngeten, Pak, dicelathu mek wong wedok. Berarti mau dicelathu ke digaruke mek kuku. Akhiripun niku wau tiang jaler niku wong fakir, ambillah ini liwajilah ya demi zat Allah dan demi mahabbah bi Rasulillah. Tapi ambek mboten mani mulih. Mboten mani mulih siji isin ning ngene sing wedok nggih. Nek sampai mulih gak nggo panganan wedi gak sing wedokku gak ngomong sing macem-macem ngono. Akhiripun terus mlebu teng masjid salat. Mlebu masjid salat. Pas salat mikir-mikir apa yang diperbuat, mikir-mikir. Niku sampai dalu. Sampai dalu. Bareng sampun dalu, piyambake terus kondur madep ning bojone, madep ning anake. Waqad fata zamanu mi'atihi. Mengko perjanjianku sampai bengi. Banjur sing wedok niku takon, "Mas, lah kudunge sampean damel nopo?" Kudunge sampean damel nopo? Sedisadi nopo mboten? Padahal pengen ninggalakan putra-putra niki sampean delok nggih kaya disampirno nggih luwe kabeh. Terus ngabar ngene lho Dik, wis tak dol. Payu rong dirham. Bar tak tukono panganan, lah kepethuk wong jaluk. Wong jaleku sumpah-sumpah liwat silah wali mahabbati Rasulillah. Yo tak weno Dik. Aku gak mentol. Mas, alhamdulillah. Kok iso ya ngono itu? Alhamdulillah. Nek ben panjenengan kerja dateng zat ingkang sugih. Zat ingkang sugih.
mengke badhe dipenuhi kali zat ingkang sugih. Nggih. Oh, napa-napa penggawian teng arsane zat sing luhur, zat sing luhur, zat sing luman mengke bakal dijoli. Nggih. Banjur sing wedok matur ngeten. Mas, kapare kudung pun boten berhasil pikantuk panganan pun kalung kula kula cepot, Mas, nggih. Kalunge dicopot duwene sing lanang, nggih. Pengen sadhe nggih, Mas, ben tumbasaken panganan. Mubeng, mubeng. Mubeng, mubeng. Nggawa kalung ditawak-tawakno. Sampai piyambak iku sayah mboten. Mboten ten sing numbas. Faradal aud bihi ilaiha pengen balik. Pengen balik piyambake, pengen balik mulih wong ora ana sing nuku. Lah kok petuk pemburu ikan. Wong sing golek iwak ning laut niku lho, nggih. Piyambake nggawa iwak gedhe. Iwak gedhe, tawa-tawa. Samak, samak, istari samak. Sapa tuku iwak, sapa tuku iwak. Niku nggih ditawak-tawak no, gano sing tuku. Lha niki nggawa kalung ngoten tawak-tawak no, gano sing tuku. Takoni, Pak. Niku iwak didol napa? Nggih, gano sing nuku. Lah kula nggih nggawa kalung, Pak, gano sing nuku. Wis ijol wis bareng padha gak payune. Akhiripun para bapak terus siwak diserahno, kalung diserahno. Terus teko ning bojone. Nggih. Bareng nggih. Sing wedok niku ningali iwak. Nggih. Lah kok bunga? Delok iwak ku bunga. Mergo bakale ana sing dipangan ngoten. Nggih mboten diitung mbok kalung regane pira iwak regane pira mboten diitung nggih sing penting oleh panganan. Akhire agi-agi wong wedok nyeku nyekel geladi wetenge iwak niku disigar. Masyaallah. Lah kok teng jero niku nemu nggih intan mutiara yang sangat mahal harganya. Barang ditingali, Masya Allah. Disipu ambek bojone, iki mas, iki intan iki yang sangat mahal. Akhirnya kali bojone ditawak-tawak neng pedagang. Barang pedagang niki ningali, mas, niki sanai sewatu niki mas. Niki sanai sewatu, niki mutiara. Inamahya jawarotun yatimatun. Ini tidak bisa diukur dengan harganya benda. Mboten saged diukur nih. Lah taku mau biki matin rego piro men mboten cukup kangge duwit niki. Akhire para bapak digawa ning raja. Lah kok regane niku nggih. Arba'ata asyara alfa dirham. 14.000 dirham. Regane ku 14.000 dirham. Banyak didol dengan harga sekian 14.000 dirham. Pada sak dirhamku cara kurus sak niki 100.000. 100.000 ping 14.000. Pinten niku. Akhire terus mulih petuk bojone, petuk anak-anake, bunga kabeh, bunga kabeh. Wis susai ilang, nggih, bingunge ilang. Baidan pisain albab bareng bunga-bunga wong sing njaluk lah kok uluk salam wong njaluk. Assalamualaikum ya ahlal bait, ya ahlallah. Nggih. Atuni bima atakumullah. Fakharaja ilaihi ajilan. Wa qala lahu kulluna lana anisfu. Walaka wadaka anisfu kamilan. Ana wong jaluk moro meneh. Eh Pak, nggih. Niku dhuwit semonten niku sing separuh wehna kula.
sing separuh kanggo sampean sak keluarga.

kendaraan. Nganggo angkat. Niku kan duit logam, Pak. Duit logam, nggih. Dadi 14.000 dirham, nggih. Akhiripun golek kendaraan digotong. Digotong. Faqala lahu ya hadza ma ana bisailin ana malakun arsalinillahu ilaika liya'lama sabruka fima ataka mubashiruka bi annallaha qad qabila minka ad-dirhamaini wa ataka badalahuma hadhihi darahim wa atalaka fil akhirah ma la ainun ra'at wa la udun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Bareng wis digolekno kendaraan ambek wong lanang fakir niku wae. Mun kok golekno kendaraan pisan pun sama nangkut-angkut mantuk jarene. Lah kok pengemis muni ngeten. Wong lanang, aku kudu dudu pengemis. Nggih. Dadi mulai njaluk duit rong dirham niku lho. Niku sanes pengemis. Nggih. Lajeng nguji 14.000 dirham niku dijaluk separo, ternyata niku sanes pengemis. Aku iki malaikat diutus Gusti Allah nyoba awakmu. Niki para bapak perjalanan. Di perjalanane wong badhe goleki Gusti Allah niku nggih ngeten iki. Niki goleki Gusti Allah liwate niku liwat ithar. Sing dhisik liwate liwat siyahah. Enten liwate liwat fakir, macam-macam. Terus bapak, akhiripun malaikat niku dawuh wis diterima mbek Gusti Allah, sedekahmu maring aku nong dirham. Siji Allah maringi gantine rong dirham, dadi 14.000 dirham. Iki ning dunya. Nggo ning akhirat bakal diganti Gusti Allah. Pembalasan yang pernah yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah krentek di hati seseorang. Kono sampean niku bener-bener muamalah ambek Gusti Allah, mukhlishon liwat silahil karim. Ikhlas kono Gusti Allah. Bro bapak, sementen iki ceritane nggih wong sing menuju Gusti Allah liwati liwat ithar nggih mekaten mugi-mugi ndadosaken kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit nafi tariqatihim.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial yang mengeklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam bakal mencopot status warga negara Indonesia WNI bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasilnya identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh Cakrawala.co yang berjudul begini, Opung Luhut minta masyarakat jangan banyak omong. Dalam pemberitaan itu, Luhut menyampaikan soal digitalisasi di semua lembaga kementerian pemerintah yang terus meningkat. Selain itu, Luhut juga menyarankan agar masyarakat sipil menyampaikan kritik berdasarkan data karena selama ini banyak orang yang mengkritik pemerintah tanpa memiliki landasan yang kuat.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Plosol Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 pukul 14.18 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Ibu Kamilia, warga desa Ploso Nunuk Perak, yang melaporkan adanya ular masuk ke dalam rumah warga. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Damkar Kabupaten Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

Lintas Informasi. Mitra dari sidang kasus dugaan korupsi kuota Haji Yakut Kholil Koumas di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 11 Agustus 2026. Fahmi Idris, Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut mantan Menteri Agama Yakut Kholil Koumas diduga menyiapkan uang 1 juta dolar Amerika Serikat untuk memengaruhi hasil Panitia Khusus Angket Haji DPR RI tahun 2024. Yakut diduga menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama yang diperkirakan mengajukan pansus angket haji, termasuk alasan pembagian tambahan kuota haji 2024 sebanyak 20.000 menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Hal ini menurut jaksa, Yakut telah mengalihkan dan mengatur pembagian kuota haji khusus 2024 sebesar 50% tanpa didahului kajian teknis. Kerugian negara diperkirakan mencapai 622,09 miliar rupiah.

0: pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Perkenalkan, hari ini ada temannya yang baru, namanya Ciara. Silakan, perkenalkan.

hari ini keluarkan semuanya. Beres, buku kamu di mana?

0: Terima kasih kalian masih setia bersama dengan Kak Ninda di 141 Radio Suara Jombang FM. Seperti yang Kak Ninda janjikan tadi, hari ini kali ini Kak Ninda mau dongeng nih. Dongengnya tentang Pongo di Pulau Ceria. Suatu pagi, Pongo penguin. Pongo itu namanya penguin ya. Pongo duduk di sebongkah balok es yang besar. Ia sudah pasrah kemanapun ombak akan membawanya. Aduh, dia pasrah banget ya adik-adik. Musim semi baru saja tiba. Para penguin, kelinci salju, dan ayam-ayam hutan merayakan kedatangan musim semi. Mereka punya cara masing-masing. Itu sebabnya Pongo ingin pergi sendirian.
1: Mau kemana dia?
0: Tanya kelinci-kelinci salju. Mereka heran melihat Pongo yang pergi sendirian. Pongo tidak pernah begitu sebelumnya. Apa ya yang dilakukan oleh Pongo? Tanya rusa salju sambil menggoyangkan tanduknya. Tidak ada yang tahu kecuali Pongo. Ia ingin berpetualang. Itu saja. Hari itu sangat indah. Udara cerah dan hangat adik-adik. Cocok banget untuk berlayar tanpa memikirkan hal lain. Arus laut membawa balok es itu. Di tengah jalan cuaca semakin hangat. Lama-lama sinar matahari semakin panas. Balok es yang dikendarai Pongo mulai mencair. Namun penguin kecil itu tidak memperhatikannya. Ketika tersadar, balok es itu tinggal sebesar dua telapak kakinya. Kalian bisa bayangkan, kayak gimana ya? Aku harus melompat ke air, seru Pongo terkejut. Ia pun kemudian melompat ke air laut, lalu mulai berenang. Pongo terus berenang dan berenang sampai ia merasa lelah. Lalu, ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa membawanya ke daratan. Pongo lalu melihat sebatang dahan pohon yang terbawa air. Ia langsung meraih dahan itu dan menjadikannya rakit darurat. Pongo mendayung sekuat tenaga dan akhirnya sampailah dia ke sebuah pulau. Di tempat itu ada pohon-pohon, bunga-bunga, burung dan kelinci. Semuanya indah dan berbeda dengan pulau tempat tinggalnya. Pongo pun mencoba berkeliling untuk melihat hal-hal baru.
2: Hih, burung yang aneh, bisik kelinci-kelinci penghuni pulau itu saat melihat Pongo.
3: Seekor burung woodpecker yang berani.
4: Apa yang kau lakukan di sini, teman?
3: Aku sedang bertualang dunia, jawab Pongo. Tapi saat ini aku tidak tahu berada di mana.
4: Kau ada di Pulau Ceria, kata burung cendrawasih ramah, muncul dari balik dahan pohon.
5: Wow, betul-betul pulau yang indah, puji Pongo.
3: Namun ia merasa sangat kepanasan.
4: Maaf, apakah kalian punya balok-balok es? Tanya Pongo.
3: Kelinci-kelinci itu membelalak bingung. Telinga mereka berdiri tinggi.
4: Maaf, kami tidak tahu benda apa itu balok es.
5: Tidak apa-apa. Apa kalian bisa tolong mengipasi aku?
4: Oh, aku sangat kepanasan, keluh Pongo sambil mengusap dahinya.
3: Para kelinci itu iba melihat Pongo. Mereka memetik daun-daun lebar dan mengipasi Pongo. Mereka juga memberikan pohon pisang dan wortel untuk makan siang.
4: Pongo mencicipinya, tapi dia tidak suka adik-adik. Maaf, aku hanya suka makan ikan, kata Pongo agak malu.
3: Beberapa kelinci menemukan beberapa ekor ikan di sungai. Mereka memberikannya pada Pongo. Tapi sayang, Pongo tidak suka ikan sungai. Ia hanya bisa makan ikan yang ada di sekitar pulau tempat tinggalnya.
2: Gimana ya? Kasihan sekali ya si Pongo.
3: Pongo mulai sadar kalau pulau itu memang indah, tapi tidak cocok untuknya. Dia akan sulit sekali hidup di pulau itu. Pongo akhirnya memutuskan untuk pulang ke pulaunya. Para kelinci merasa kecewa.
4: Kami bisa mencarikan makanan yang kau inginkan, ujar mereka.
3: Aduh, jangan repot-repot teman-temanku yang baik hati, kata Pongo. Aku rindu pada tempat pulau tempat tinggalku. Di sini terlalu panas dan aku merasa sangat lelah. Aku kehabisan tenaga, ucap Pongo lemas. Kini Pongo tampak sangat loyo. Ia tidak bersemangat dan tidak ceria seperti pertama kali dia datang. Para kelinci menjadi iba melihatnya. Mereka segera membuatkan rakit dan daun-daun palem. Dari daun-daun palem, ketika rakit itu selesai, mereka memapah Pongo naik ke atasnya. Semoga perjalanan pulangmu menyenangkan ya, kata para kelinci. Terima kasih semuanya, seru Pongo terharu. Angin kencang lalu meniup rakit Pongo sehingga penguin kecil itu dengan cepat sampai ke pulau tempat tinggalnya.
5: Akhirnya kau pulang juga. Dari mana saja kau, Pongo?
3: Tanya para ayam hutan salju. Semua hewan daerah dingin itu mengelilingi Pongo dengan mata ingin tahu. Ada kelinci salju, ada rusa salju, ayam hutan salju, dan saudara-saudara penguin Pongo.
5: Akan kuceritakan nanti, sekarang aku kelaparan, kata Pongo. Ia lalu melahap banyak sekali ikan pemberian saudara-saudaranya.
3: Setelah agak kenyang, barulah ia menceritakan petualangannya. Kelinci-kelinci salju menggoyangkan telinga mereka dengan takjub.
5: Wow, perjalanan yang hebat, yeay. Iya, tapi aku gembira bisa pulang, kata Pongo. Wah, senang sekali ya, punya pengalaman yang luar biasa dan menyenangkan dari seekor penguin kecil si Pongo. Ya, semoga kalian senang ya dengan cerita Kak Ninda. Jangan kemana-mana, tetap di 104.1 Radio Suara Jawa Barat.

0: Okay, kalian masih setia bersama dengan Kaninda kan di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Makasih banget ya. Yang masih lagi sarapan, selamat sarapan deh, dilanjutin sarapannya. Aduh, emang sekarang udah jam berapa? Masih barusan sarapan. Gak apa-apa deh, daripada gak makan sama sekali. Makan yang banyak ya, jangan lupa sayur, kemudian ikan. Ikan itu masuk pada protein, protein hewani gitu ya. Kalau misalnya gak suka ikan, harus suka ikan, jangan gak suka ikan ya. Ikan itu proteinnya sangat tinggi gitu ya. Kandungan zat gizinya sangat banyak banget. Ikan apa ya kira-kira yang kalian suka? Lele, ikan kepiting, ikan cumi, ikan mujair, ikan apa lagi ya? Pokoknya Kaninda sukanya semua ikan deh. Kecuali ikan-ikanan, gak suka kalau ikan-ikanan. gak bisa dimakan Kaninda ikan-ikanan itu. Ya udah, suka makan ikan kayak si Pongo ya. Pongo tadi sukanya makan ikan laut kan. Ya udah, ada yang suka makan ikan pindang. Aduh, tiba-tiba Kaninda kok ingat sama ikan pindang ya. Ikan pindang itu enak banget loh kalau di ini, kalau di digoreng abis itu. Aduh, jadi ngomongin ikan pindang gimana sih? Ya udah, selamat makan pindang aja yang lagi makan pindang. Udah, yang jelas Kaninda mau cerita tentang daun beech kecil kering. Ih, apa ya? Daun beech kecil kering. Ini ya, jadi ceritanya begini. Wush, angin musim gugur lewat. Daun-daun musim gugur yang coklat berjatuhan dan bergabung dengan daun-daun kering lain di taman. Ah, akhirnya bebas. Seru sehelai daun pohon beech berwarna coklat. Aku sudah terikat di daun itu sejak aku masih kecil berwarna hijau. Aku sekarang bisa terbang kemana saja aku suka. Si daun itu seneng banget. Oh, tidak bisa, kata angin musim gugur. Kamu hanya bisa pergi ke tempat aku membawamu. Wush, kau naik. Lihat, aku tiup topi pria itu dan semua daun itu ikut ke udara. Angin musim gugur meniup benda-benda di sekitarnya. Sementara itu, daun beech coklat ini naik dan turun, berputar dan berputar. Angin musim gugur terus meniupnya. Sehelai daun beech terus berputar-putar sampai dia merasa pusing. Ho, menarik kan? Siul si angin musim gugur. Iya, menarik, kata daun beech coklat gelagapan. Tapi tolong turunkan aku lagi. Aku pusing karena terlalu banyak kau tiup. Baiklah, aku akan turunkan kamu sekarang. Hahaha, tawa angin musim gugur. Aku tadi baru saja selesai meniup semua asap kotor dari cerobong mengerikan itu. Lihatlah, asap hitam dari cerobong itu sudah menghilang di udara. Betul-betul menarik kan? Angin musim gugur lalu menurunkan daun beech kecil itu di dekat pagar halaman sebuah rumah. Di dalam halaman ada seekor kucing bernama Tiger. Ih, kucing bernama Tiger ya? Bukankah Tiger itu harimau? Tapi gak apa-apa, ini ceritanya emang gitu ya. Ada seekor kucing bernama Tiger. Sejak tadi, ia mengejar ekornya sendiri. Namun ketika ia melihat daun beech coklat itu, ia berhenti mengejar ekornya. Kini, ia mengejar daun itu sebagai gantinya. Dua gadis bernama Judy dan Brenda datang ke rumah itu dari sekolah. Oh, lihat si Tiger, kata Judy. Dia pikir daun coklat itu tikus. Tiger menatap daun itu ke udara dan mengejar kesana kemari sampai daun itu berpikir dia bisa robek-robek. Ya, Judy kemudian memungut kucing itu dan membawanya ke dalam rumah. Benda yang tinggal di sebelah rumah Judy mengangkat daun itu. Wah, ini daun beech, sebuah daun yang indah. Ini bagus sekali buat koleksi aku, katanya. Dia meletakkan daun coklat keemasan itu hati-hati sekali di dalam halaman buku tebal besarnya. Lalu dia menekannya dan tidak lama kemudian daun itu sudah gepeng. Brenda lalu memasukkan daun itu ke dalam scrapbooknya. Dan disitulah daun beach coklat tinggal dengan bangganya. Di sampingnya ada bunga buttercup kuning cerah dengan bunga bluebell yang cantik. Akhirnya daun beach kecil yang kering berada di dalam buku si Brenda. Dan dia hidup di situ. Hidup apa mati ya kira-kira ya? Lebih tepatnya tinggal di situ selamanya. Nah, itu cerita yang kedua yang Kak Dinda hadirkan untuk kalian ya. Semoga senang sekali mendengar cerita Kak Dinda. Oke,
1: Lintas Informasi. Mitra dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang melanda Gunung Bromo, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebut total 34 titik api yang tersebar, tersisa 2 titik api yang belum padam. Dan ditargetkan 2 titik api yang belum padam tersebut pada Jumat 14 Agustus 2026. 3 waterbombing mitra telah disiagakan untuk pemadaman di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Suharyanto juga menyebut ada beberapa kendala pemadaman api, seperti titik api berada di medan yang sulit dengan kemiringan hingga 80 derajat. Sumber air cukup jauh, yakni berada di Ranupani, Lumajang. Kemudian tidak adanya potensi awan hujan di sekitar lokasi sehingga tidak bisa melakukan operasi modifikasi cuaca.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa koperasi desa Kopdes Merah Putih menawarkan pinjaman hingga ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan program tersebut. Terdapat beberapa kejanggalan dalam video unggahan dan menjadi indikasi bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan dengan probabilitas tinggi sebagai konten artificial intelligence atau AI.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026, pukul 06.59 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rian, selaku pelapor, yang melaporkan adanya pohon tumbang. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau pada masyarakat, memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Dera temaning, alis dilukis-lukis. Dela temaning, cungur dilabur-labur.

Bella temaning alis dilukis-lukis. Bella temaning cungur dilabur-labur.

Ora ngerti nduk. Esuk-esuk wis kelangan popok karo beruk. Coba takono sing yang kebo kae.

apa sih iso ilang tak kok karo pamanmu sing goyang sapi kae lho. Lek ngono. Kan bae sithik ngene lho.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya, dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk, sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari lamonggo sami midangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem tur tentrem.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jomba.
2: Wonten ing dalem niki kening para kanca-kanca mekar asri is masuk saking sragen mboten kanthi anugahaken kanthi ira mondang betelanggam menika kanthi tayub ayi khususipun rok menika sampun ing jumawis monggo menika katampi orek-orek dening menika irama tayub ing sak mangke kanthi lumantar suwanten Dia Ayu Pujiatun konjuk janipun para miyarsa sugeng midhangetaken semoga

0: Sampun direkanjuk jarepun berbiasa kanthi orek-orek sampun lumantar swanten dia ayu pujaten menika tasih penyaringan panglipur saking para kanca mekar asri es masuk saking Sragen kanthi asengguyung GNS.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
4: Kek bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
7: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Oh!

0: Aku izin peh wong reyokan nanti kamu li reyokan yang ini.
1: Janjane ki reyok pak. Tak boten kerus wong reyok.
0: Lah iya, peh wong reyokan tiga mli reyokan. Sesuk reyoke bagi aku sesuk.
1: Oh, jek. Monggo

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan malah ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
4: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
3: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2020.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Tahunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan, li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin, kullahu yo sekabiane amrohu, ikulah khairun yaktine bagus. Walaisa lan ora ono apa dalika mengkono-mengkono khair, ikuli ahadin kedue wong suwiji, illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara, in asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga, syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan, sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus, lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, urusan-urusane wong mukmin iku anjene gumunno. Jadi urusan apa kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggene wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. La piye piye, in asobathu sarra'u syakara, kapan dekne bungah iso syukur. Lah syukur niku apik. Wa in asobathu dharra'u sabara, kapan dikne susah sabar. Lah sabar niku apik. Dadi ora enek sing elek Bapak Ibu, kok kabeh dadi apik. Kapan bungah iso syukur, kapan susah iso sabar. Lah wong urip niku isine nggih loro niki Bapak Ibu. Nggih. Ya bungah ya susah. Nggih. Jadi satu saat ya ono bungae, satu saat ya ono susahe. Bungah iso dadi apik, susah ya iso dadi apik. Dadi akhire apik kabeh. Niku nek wong mukmin. Anda nek gak mukmin utawa mukmine niku separo-separo. Wonten, engko iso-iso bungah niku malah ora apik. Wonten, apike nek wayahe susah. Mergo nek wayahe susah kuwi sruwegep le ibadah. Wah, sruwegep jamaah, sruwegep istighosah, sruwegep tangi bengi, tahajud, salat sunah mutlak wis sakwernane salat sunah dilakoni kabeh. Soale lagi susah. Wonten. Nggih. Tapi kok wayahe bungah, mblarah. Lah niki berarti api e wayahe susah, tapi nek bungah ora apik. Lah nek wong mukmin mboten ngoten Bapak Ibu. Wayahe bungah ya apik. Wayahe susah ya apik. Mergo wayahe bungah niku syukur, wayahe susah niku sabar. Ngoten. Lah nek ora patek mukmin kan niku wae nek wayahe susah sruwegep. Nggih tanggal tuwek wonten ing wah salat duha sampai 12 rakaat. Tanggal tuwek. Waqiah sedina iso diwaca ping 7. Soale tanggal tuwek. Bareng tanggal 6 wis blas ketepas. Sedada waqiah dada duhane nggih dadalan iki. Berarti eling Gusti Allah nek wayahe butuh tok. Ngoten. Dadi eling Gusti Allah wayahe butuh. Dadi Allah dilibatno niku mergo kanggo nyelesekno masalahe. Ngoten. Dadi sampe wonten sindiran niku ngenten. Lho ana wong mangan iso dadi wali Bapak Ibu. Sing wiridan ni malah ra iso dadi wali. Nggih. Padahal mangan karo wiridan niku cara wong ngarani apik wiridan lho, Pak. Nggih, wong wiridan dikire kaya iya oh, hebat to. Tapi ternyata kalah karo sing mangan. Samangane mangan telap, mangan pentol, mangan cilok, mangan ala sing basa ngoten-ngoten niku, Bu. Tapi ndekne iso syukur. Wonten iso eling Gusti Allah cek apike Gusti Allah karo awake dhewe iki. Digawe iso mangan. Nggih. Awake dhewe sawangane gagah kaya ngene nek ora mangan ya loyo, nek ora mangan ra iso apa-apa. Awake dhewe sik diparingi nikmat karo Gusti Allah, iso eling karo Gusti Allah. Dadi elinge Gusti Allah niku mergo wis diparingi nikmat. Lah nek sing wiridan wae elinge Gusti Allah, mergo kepengin oleh nikmat. Lah niki. Ya sejet iki katane oh Bapak Ibu. Sing kene mangan niku mergo syukur, eling mergo wis dikeki apa-apa. Sing kono wiridan senajan dikir, senajan maca Quran, tapi elinge mergo pengen oleh apa-apa. Wonten. Dadi segala urusan apapun Bapak Ibu itu kalau sudah di tangan orang mukmin, semuanya jadi apik. Susah yo apik, bungah yo apik. Mergo nek wayahe susah ndekne eling, wayahe bungah iso syukur. Ngoten, urusan napa mawon dadi apik. Nggih. Misale duwe calon ngoten, bal-balan kok tim kesayangane kok kalah, ya ora susah. Ya wis biasa ngoten mawon, apik. Ngoten. Lah nek wong ora mukmin kan kualah kan wah semua macam-macam komentare sing curang lah, sing ngene lah, sing ngono. Nek wong mukmin ya santai ae. Kalah ora apa-apa, wis urip wis ngono kuwi, ana sing menang, ana sing kalah, ngoten. usum pil-pil ngeten niki ana pilpres ana pilek ana pilkada ana pil apa neh ngoten niku nggih santai mawon apik ae ngoten bah sapa engko sing dadi ngoten ora masalah ngoten tenang mawon kabeh urusan niku dadi apik lah jajal ora patek mukmin wah isine kuwatir tok. Wah iki golek sampe calonku kalah terus piye negarane iki. Ayo ajur iki. Loh. Lah sapa sing arepe ngejur negara iki? Lah niku wong ora patek mukmin ngoten niku. Tapi nek wong mukmin ya sawante, sapa ae presidene ora masalah. Ngoten wis didongakno ae muga-muga presidene amanah. Lho dingin Pak, enak. Jajal ora patek mukmin nak powet tendengan wah wis ngewelek-ngelek kono ngewelek-ngelek kene komentar ngono komentar ngene santai mawon wonten nggih dadi wong kabeh ndek kono lho wis enek tulisane sapa engko sing dadi wis enek tulisane wonten dadi awake dhewe ora usah powet tendengan apa meneh sampe direwangi gegeran direwangi tukaran gara-gara masalah pilihan ngoten tiwas direwangi ora sapa-sapaan karo tangga nek ketemu neng-nengan tibae malah kalah sisan ya, tambah mumet ndase kene ora oleh apa-apa direwangi gegeran karo tangga tibae sing ngepek kursine sing ndek kono lha oleh apa lek wong mukmin santai Bapak Ibu itu nggih. Mergo kabeh urusan niku dadi apik. Ngoten. Duwe jabatan kok dilereni, ya apik. Nggih. Mboten atik muring-muring, mboten atik petendengan, ora atik nggih komentar macam-macam. Lho, sing dilereni lho santai ora apa-apa. Dadak pendukunge niku masa apa sing komentar mau macam-macam ngelek-ngelek kono, ngelek-ngelek kene. Nek kanggone wong mukmin iku kabeh apik kok, Pak. Heeh, dilereni jabatane ya apik. Wonten. Wis dipek sisi apike mawon. Nggih. Dadi niki ajaban lil mukmini kabeh niku inna amrohu kullahu la khairun. Kabeh urusane niku dadi apik. Duwe kedudukan dilereni ya apik. Wonten. Jabatannya diperetel apik. Nggih, mboten enten sing elek. Ngoten. Kabeh dipek hikmahe. Lho ngoten. Lah sing iso ngoten niku laisa dzalika li ahadin illa lil mukmini. Hal seperti itu tidak akan terjadi pada siapapun kecuali hanya orang mukmin. Wis kenek wong mukmin aman Bapak Ibu. Duwe jabatan petito kaya apa? Dilereni ora apa-apa. Nggih. Wis anjene kersane Gusti Allah ngono, iku takdire ngono wis piye neh. Ngotot kaya apa? Nek ora jatahe mbreset, lho ngoten mawon. Nek wong mukmin iki ngoten semeleh kok Bapak Ibu. Ora atik pawetenengan. Nggih. Lah sing garai niku niki wau lho, kualitas keimanane niku kurang kuat. Dadi akhire nggih pawetenengan ngoten niku sampai direwangi gawe geran. Nggih. Sampai komentare mau macam-macam. Ngoten lho nggih. Dadi amrohu kullahu, kabeh urusan. Nggih urusan napa mawon, urusan keluarga niku ya iso dadi apik. Masih dicelowatu bendina karo bojone. Ngoten niku ya apik kok Bapak Ibu. Nek wong mukmin lho nggih. Nggih. Dadi duwe bojo kok bendina men dicelathu ae apik. Kula nate diceritani Imam Syaqiq Al-Balkhi niku, Pak. Wah, niki jan top multi talenta, luar biasa orangnya. Nggih, dasar wonge wis ganteng, alim, suarane apik. Angel golek ngeten iki nglumpuk dadi siji. Wis nggo ganteng, alim suarane apik. Kadang suarane apik tapi ora patek ganteng. Ngoten. Nggih. Kadang nggo ganteng tapi ora patek alim. Kan angel ngoten niku nglumpukno perkara telu dadi siji niki. Lho ngoten niku ngapunten ngapunten. Niki menurut cerita niki wau. Bojone Imam Syaqiq Al-Balqi niku omelek. Nggih. Wis elek atik cerewet sisan, nyelowatuan sisan. Ba iya wis lengkap niki wisan. Ya nek ayu cerewet ngono jek mending nggih Pak nggih. Heeh. Lah iki ora e, elek atik cerewet nyelatuan sisan. Ba iya wis wis. Lha ngoten niku ketemu padha kancane, biasa ketemu kancane, biyen wong kancane ngaji kancane mondok, ketemu ya tetep guyon, wong kiai ketemu kiai ya. Wong biyen kancane mondok ya guyon, ya gojlok-gojlokan ngoten. Digojloki, ye bojo dapurane ngono kok cek diramut, mbah ya dijelno nek ya kenek. Masau. Wis biasa padha kiyaine lho nggih, wong niku biyen ya kanca plek kanca ngajine kok. Digojloki ngoten. Ngono jawabane nggih benah, gak ngono cah. Sabarku olehku nrimo bojoku sing ora patek ayu. Sabarku olehku nrimo bojoku sing cerewet sing nyelatuan. Iku ndadekno derajatku diangkat karo Gusti Allah. Lho ngoten, Pak. Mangkane Syaqiq Al-Balqi iku dadi wali kekasih Gusti Allah ya barokahe dicelatu niku mau. Nah, makane apik dicelatu ndadekno dadi wali, Bapak Ibu. Makane jenengan lek kepengin dadi wali, syaratnya bojone kudu nyelatuan. Terus sabar niki wau. Lah nek gak sabar ya ora sida dadi wali, ya paling pol wali murid niku. Nggih. Wong kabeh urusan niku dadi apik kok Bapak Ibu. Pun nah urusan napa mawon, urusan keluarga karo bojone, karo anake. Masih anake mbewetik metitik kandhan-kandhanane mendeli. Lho ngoten niku apik. Kalau di tangan orang mukmin nggih dadine apik. Lho ngoten. Lho anak mbewetik kok iso dadi apik to, Pak? Ndho. Lah mergo mbethike anak niku ndadekno sabar, ndadekno tambah cedhek nang Gusti Allah. Ndadekno tiyang niki nek bengi terus tangi njungkung donga nyuwun nang Gusti Allah. Jajal nek anake ora patek mbethik, ya nyantai nek enak turune mlewungker ae. Ngoten. Dadi sing dikaei anak sing rada mbethik-mbethik niku asline dielingno. Nek bengi kongkon tangi donga nyuwuna nang Gusti Allah. Wonten. Dadi wong niki nggih inna amrohu kullahu la khairun. Pun ta kabeh urusan napa mawon niku dadi apik. Wonten. Karo tangga ya dadi apik. Karo kanca ya dadi apik. Masih ya tanggane niku jan lek ngelawarakno ra karo-karan ya tetep dadi apik. Pun modele napa mawon semuanya menjadi baik. Ini yang menggumunkan. Nah, menggumunkan itu apa? Mengherankan. Ajaban lil mukmini. Mengherankan bagi orang mukmin karena semua urusannya menjadi baik. Ngoten. Nggih, terutama kados ngeten iki. Nek kanggone wong mukmin ngadepi nggih, pemilu ngeten iki nggih santai mawon. Wis mboten usah atik pawetentengan mboten usah atik. Nggih to direwangi lok-lokan direwangi ngelek-ngelek kono direwangi ngelek-ngelek kene wis santai mawon. Nggih engko wayahe nyoblos ya nyoblos, wayahe milih ya milih, wong awake dhewe niki warga negara Indonesia punya kewajiban milih ya kudu milih. Ora oleh ora milih wong niku kewajiban ya. Ngoten. Lah perkara engko sing dadi sapa ya wis awake dhewe ndonga mawon, semoga-moga engko sing dadi sing terbaik ngoten. Nggih, ngene iku pun dipilih kali Gusti Allah, engko sing dadi sapa, muga-muga amanah, manfaat, maslahah kanggo umah. Pun ngoten mawon wis. Ora atik-atik petuwen tengan bareng. Nah, ngoten nggih. Niki nek wong mukmin ngoten niku. Lah nek ora patek mukmin ya iso direwangi gawe geran bareng. Direwangi lok-lokan buli-bulian barang. Ngaten nggih. Mun ajibtu gumun sapa aku Kanjeng Nabi lil mukmini marang wong mukmin. Innallaha sa'lamani Allah Ta'ala lam yaqdi iku ora mutus sapa Allah lahu marang mukmin qaldaan ing putusan illa kana kejaba ana apa putusan iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Rawahu Ibnu Hibban an Anasin. Niki meh padha Bapak Ibu. Dawe Kanjeng Nabi, aku gumun karo wong mukmin. Sak temene Gusti Allah iku ora mutus putusan nanggone wong mukmin kejaba putusan sing apik. Nggih. Dadi kabeh niki Bapak Ibu yang akan terjadi pada diri masing-masing orang niku pun enten kodoke. Pun enten rencanane, pun dikodok kali Gusti Allah, pun ditulis kali Gusti Allah tenggene Lauhil Mahfud ngriku. Ngoten. Lah kalau itu nanti sudah terjadi, semua itu atas dasar keputusane Allah. Lah kabeh sing diputusno Gusti Allah kanggone wong mukmin niki apik kabeh. Ngoten. Nggih. Apik itu pengertiannya ora kudu enak lho Bapak Ibu nggih. Nggih. Dadi gak enak niku iso dadi apik. Wonten dadi aja diartekno apik niku sing istilahnya niku enak kabeh lah ceriose putusane Gusti Allah niku apik lah urip kula kok mboten enak belas lho Pak. Lah niku kurang lek memahami. Wonten. Nggih. Jadi putusane Gusti Allah nanggone wong mukmin, apa yang akan terjadi dan apa yang sudah terjadi semuanya itu diputus dengan putusan yang baik. Masih om mlebu penjara nih lo Bapak Ibu, mlebu penjara. Lo ini kok apik? Wanjane putusane Gusti Allah apik. Lah mlebu penjara kok iso apik toh Bapak Ibu? Dan Nabi Yusuf nih kok mlebu penjara Bapak Ibu? Gitu. Niku wonten sisi apike. Wonten. Dadi semua yang diputus oleh Allah bagi orang mukmin itu semuanya baik. Lah baik itu jangan kemudian diartikan sing enak-enak. Mergo enak ya iso dadi apik, ora enak ya iso dadi apik. Lah niku sing jenenge barokah. Wonten. Makane Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah nengko. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mok ngono tok, lha iki bingungno wong, lha iki karepe piye? Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barakallahu laka niku maksude sing pertama, muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Wonten. Wong rumah tangga niku nggih pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tua iki ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Jadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain ini khair ini. Makanya apapun putusane Gusti Allah niku, kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh zogire ini wajahnya orang enak, tapi orang enak ini dah tahu apa. Kados wau naku Imam Syaqiq Al Balkhi ini kok dicelong watu terus karo bojone kan gak enak. Tapi ternyata apa? Mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten. Mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek. Semuanya menjadi baik. Nggih. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin iki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu anjene rata-rata wong niku nggih dikeki enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwe apik dikeki ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikeki enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikeki enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikeki awak sehat niku tambah lali blakraan teko ndi-ndi. Lah, dikeki lara lagi iso eling. Nonton, bareng lara ki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah karo astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikeki sing ora enak, ya nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora iling niku napa? Nah, makanya terus dikei ora enak gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Nonton ben tambah eling nanggone Gusti Allah. Nonton nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon.

ini itu maksudnya ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fisukmi ing dalem lara ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna yen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla rawahu at-Tabrani an Ibni Mas'udin. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro, tapi nek sing loro wong mukmin pak ngersulane niku gumunno nang gene Kanjeng Nabi. Nah nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora. Lah ngersulane yok napa pak lah niki. Walau ya'lamu ma lahu fis-sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin niku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepira ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Walah ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Ngoten. Wis angel golek wong ngenten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih wong diparingi lara panas sedina humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ae ora sabar misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Ngoten. Tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah, ngoten milih sing niku mawon. Dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak, ngoten Bapak Ibu nggih. Bener wong lara niku ganjarane gedhe. Ngoten. Tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe. Ya napa? Ya sehat eman paan. Makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno, gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo. Ngoten, ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone kaya sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih,
ternyata sehat niku enak, ternyata sehat itu nikmat.

0: yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah tibae nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha lebian sehat blarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi, gunakno waktu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Nonton. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat blarah, lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Uang ini lagi eroh, betapa besarnya arti masa muda. Itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat itu wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno, mumpung ejek nom. Oh dan sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit ya. Sembuarang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi wis menungso niku kandhan-kandhanane angel. Nonton, nek durung ngerasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya ape bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Ngonten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Nonton, dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin ini tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepuro. Ngoten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Nonton, mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Nonton, sabar niku ora kok terus ora gelo belas. Nonton Bapak Ibu nggih, ora kok gak susah belas. Yo susah, tapi susahnya mboten nemen-nemen. Nonton lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku mungkin nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku sing ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku. Nggih. Dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Apa meneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah. Ditinggal sedo pamane nggih susah, ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan, ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih, dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten, nggih tetap susah. jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, "Segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan." Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Mutiara kata hari ini.
4: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
5: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
6: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
6: Radio Suara Jombang.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat.

0: prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: di Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuatu

0: kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

cine n-ai coate de sopor o. E kawilangan sabji abdi liluih doso wilangan sepuluh purwaran ingkawitan. Senat jantung upaya projo sewu datan bisa ngaturaken satu so satu stan bisa ngaturaken gawe. Ingin kinaryo purwaning kondo adeging kraton ing wiroto. Marmani kraton garbo gubito. Yen katon dropan jaga kunjung pasir pahukir. Oh jinawi gemah ripat toto karto raharjo.

Kekono soho pasabinan ngiringaken benawi tuin pategalan ngayulaken bandara ingkang langkungaken

Sinta Kakondo rupakane datan wenten kang padha marang kraton Wirata. Patut yen to minangka dadi edi-edining bawana.

negativo s kakva je to jedno do koroga te ga moći, nabito bunglo puno s kanu sa rodinan drugati. Ma pan si tiga tumpangan mari opo yang ngang tina tepakan kiso tumu iju riu riu. Satu mah bisa mana ni murah sandang kolan pangan. Ngang yake koro kamu kontor gari kang sami anu rodo. Kumrap ulah kri daning petanin. Dari kemala kuno poro sedagar layar punan kutu dagang gede dagang cilik. Hingga saknya perintah yang terkat dati rinten pantoro dalu. Sumpeng ratun ngurutungan di tumpeng montok projo. Bisa sambung ke dagangan malang kuro kawur montok negari. Iwo dini datang kuno sambi kuro yang margin. Tumpah tondro katun anggur suruh yayah cilik.

Paripakatun drupur kamu kang sami mapan ing kukuban negara Yurata. Katon jejel aku petat suki tepung tariti senajan papan ikan wiyar diru ketika rupa awet kakeng puru kamu nanti terkatun jejel wiyar-wiyar iwa semuru takkan unukan rumung sukat singkrengan kesan ingrum rati nani kalamun tuaku dan nani ratu nanti ake puru kamu muntuk kujokan sambil direka ngayo. Senajan tumpah bukan dikatun pupu sudro mulan juru. Satemah pisau mulia temah jati, jati temah mulia. Iyayah pisau nandur debuk seloko pupu cindyawu kencono.

이왕 수건 등 빨판으로 디비디비가 번개으로 소환소환한 kalau yang turut jodoh tepi datang paramku sina katakan marang karaharjan senat jantung ake kawulane biyau nukang remen tumindak seceglan pasulayan antut runtut rukun nengkat toto katan termaning purutsu nganti ake puru penjajah sungguh monto negari kangsa yang iring satu memundur gelanggang colong bayu atrik marang kekuatan yang keraton wiruto. Dasar pundang itu negoriku satu muru satu mati jalan mumur kemayu. Gawat kaliwat-liwat wingit kemati-mati. Candali kukilo mabulung pelikrat penjunggal kapisanan bah kami turun lumpah lu juro serno margolayu. Lagu ini mikul kaki yukini abarakat tunangin ter. Ngajian tu manjurukan adosan manggung terasa miotung yuk kaprapan marang depan masan yang perut juh.

Sangganing kraton kutapu kang pinuju dinangkil wantering dampar kentoro. Ingkan sinu ingat miroto, ingkebar ngaspo kusalari ngadil. Menoto kacondro doso namaning ratu doso wilangan sepuno mongor singke kasih. Menang dari capu ingkan sinu cecil prabu mas wopati. Iyo prabu mangsa pati rekolo mudo kekasih Raden Durgandono. Lega jambar kencana lemeka serba putra mudani pinarik pinterindo cinawi ngagem tirto jebat patu istawan gondowi dokap nyipin samiro katon nangabar dungki bagelara jawi.

dasar pebilan atas urkang uci nepok rinendo cinawi. Bungsa mas gine peng sinjang semen binabar lansingan cindi puspito. Badung kiwanggo. Nganggar pusoko dan dungkina tak dinapurung koteder nunggak semen mendak moto kitulan gonja tidak benar-benar manis. Warung kola terangkai timo pelet deket sempur kajran kumalo trinetes kentono reno. Menggerakkan pura di bedoya serimi manggung jadi pepingitan Joko Paloro kan sampai ngampil upo teraning pasuanan. Banyak jalan sambung dari wardo wali kolar bacakan di kentono kajumat. Kalau semono kato ning-ning pindo jaladri ning-ning kadiar gomulat malang pasing maning poro kamu lo ingin wondering pagelar jauh. Selat jantar ke purwat jibulu siutan menengang samyo sabu pemoto kapiar sosong ning palagadaku. Mungkaton pating geledeng pating osi jaya gono ginu bito. Sekarang maling kini

supaya putra ingkang tuwuh den tresnani. Ingkang pinaringe kasih Raden Utara. Satriya Bagus suarane kudu dasare ning ngendi ning busanane. Sumungkuring pasuanan suku jajah ceket janggut ngapuran tanah panik yang katondro gedro marah.

kersakan maring kersinun Prabu Masopati ingkang sumedya rinembag nggih sumedya lan lajengaken jabel negara Ngastina. Kami mulakan syukur nani penggali preso kempaling purwayah Pandhawa kami senap yantur. Kota pengen mungging pengeran ingin abdisan nindya mantri muka pangarso.

menghilangkan organik pasuanan. Anang ikut apa waktu mukaing titiwan tinggang si Munar sementara Sabtu. Tinggang binar tertondo song-song kilat tak yang minggah tinggi tinggi dan binar turkelu. Kamur wani kaget ting purwan yuk mengingat pun tempat gelar jam sana aku langsung jadi rosam yang marah suan. Urging pasik dan yaya gambar dan interi. Kesumringin kurang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Yang mungkin kasih tu yang semula tak diorang kata.

0: dimana rasanya mas bupati kakekku foto serem jelikin badan.
1: Aku tahu jelikin foto sama sampai ini kalau ini sebut dengan tinggal aja bisa dikorupin dari kemokin semua orang masuk yang kating yang jari semua.
0: Jelikin belakang dia.
1: Mengapa belakang batuk di kopo beratu? Mengapa belakang batuk di kopo beratu? Ia jenis kembar kekring. Jangan pernah tadi sempat dia bakal ngerti. Oh, ini.

langsung dengan Profesor Dr. Minto Kapragen dari Kesatuan Cina-Cina Siwa. Yang telah datangnya tim Roto Sekutulono ke Institut Pelukudan Tanil dari Kampang Pulau Pulau. Mengapa membuat masuk

Sebenarnya dasar misi pinocet Pak Mintang Beratu itu kan kata kurang kritis Sisi tak suruh Kami terus berpang gaya we Kaki pada luar senuk Kurang bayangan Orang-orang ini Tumah pintur datang si orang pandu

0: mempel semangga iki mempel yang proksu baru sungguh pengaruh buruk ini sepuk yang usinu yang mana harus menggunu mempel kini dari keterang sawit tu yang ketua itu pungku banjir gawe jutang dan pungku pungkasan yang harus melewati tinggal pungkasinu pepiye kerti ketinu ketika puja pungkasinu tapi koro kita ngetirat ulamu
1: Saya
0: pun tak tahu tentang ini. Ini tu nak kena kita bawa ke pelajaran itu sendiri. Nanti sebelum ini sang orang Malaysia bercakap tentang jenis yang berbeda. Sebelum bercakap, kalau tu pelajar kita orang Golo, bandir kasar, nanti orang Malaysia sang kali ini berkenaan pas dulu. Nasib orang Malaysia itu kan, yang sempurna. Dan orang ini yang sebutar bukan merangkulkan dirimu dan mengatur murid balik kamu ke pilih. Tapi pun dia ini melalui sakin tanggung kuno yang tak dipunisman kebarang Yesus para kanyang batin. Ia batin praktis mengapa sangat jantan batin dipun balikin sepaya mungkin dia kamu pengertingan dipunisman sepilih yang namun kuno sepatan sempurna.

ಸಾಕಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಏನೇ ಉತ್ತಮ ಸನ್ನಿ ಸೇರಬೇಕು

Gusti Prabu Puntadewa, kulon wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Iki kabukur kadang pepesuan kok jamuku rewu. Nyanggaken wirik rikala menika pepratuan kene pun tepo sarana mundur akan kundur wonten ing Wirawati sabetawis lajeng sebagian boten sowan wonten Wirata.

Ora, con il cielo.

utara kalau menyalakannya tinggal hubungi kabupaten di luar Jawa. Lalu misalkan kalau ketanggungan panik ketanggungan itu tak balisan, sehingga punya pelati. Selamat datang.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Thank you.

0: laki berlumuran kencang dan kubur rambut. Tongkat-tongkat seperti dimas diharuskan maju. Suara pula yang sejak ini tongkat-tongkat di suara merasa gagal yang ingat di kinus 67.
1: Vamos.

Okay.

0: kan patut dikunjungkan ngandak podo mawan tuwantu inge wayah pukulun. Bukan cek ya ulun jamur. Kita rata-rata sungguh mengarah seulun, aku tulung tampan ono buluk. Wawan kepencang kucang waring kita bisa sejimat. Kulung rata-rata patut dikunjungkan ngandak podo pukulun. Ya ulun timus diakib banget tulung tampan ono. Likap undi wonton ngecokok.
1: Yeah.

0: Kenapa masih jam sangat singkatan dalam buku?
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
0: Yang ingin bayar minum botetus, jutaan yang poro bandu, orang semakin yang serius. Barangan bilang sesama

0: Он так, как он видит, а тем более он гордительный. Как ты наверное, не говори, как ты бац, будь то свободен от янда. Почему вы, прикурите, но девушка Бенгар помогает нам по нему? Сонгу Пуртакан, у Ингатину, я сонгу Пуртакан, у Пуртакан, у Ютона. Ingat isu ini dulu, ini kita menggabung kaki bahan mulai persingat ini. Kumpulan kurban dan kumpulan ini tidak terkenut bakal merebut dan melakukan semua kredit dan cemaran kurban dan bantu. Masa sakit itu kurban, kutu perutu sabut itu dan menutup di kumpulan yang akan menutup badan. Mutlah ini mengenai semua kredit dan tetap jadi kurban dan bantu. Yang kita sanggup rasa dalam beberapa juga jantung bulan kurup itu sebut. Dan yang itu lagi dipanggai. Upama kuru ketat yang turutkan dan bandua kemudian bukan itu cek. Mesti bakal kuru perang gede. Kangaran perang baru pun itu cek binang. Mulai-mulai penggakan dalam jacing. Ayo foto bebarangan suan kurma sepanjang kuku baju. Semak yuk merasa keturunan bantu puru-puru daripada kebaki pakiru mungsuk bulan kurta tangguan dulu
1: memuka perubatan penjara kesepan kutu kredu bagi kurta tangguan tahun tengah sepukus tidak akan tindak tangguan segi sinun
0: membunuh bibit yang menonton perubatan kucing nanti kelihatan metuan jepurkan tangku Dimas Sugan ini Dimas Winda ini sepuluh yuk merasa sebuah sumat yuk toto-toto dengan sebuah dia malang umat yang sudah-sudah ingkut jauh itu dengan sebuah pun gulit orang bahasa ingkut yuk toto-toto ingat mancing ingkut banyak orang hati dan cukup.

0: Anggar Mas Raden Sukanini.
1: Apa bobo patih? Bawa pradekso.
0: Langgabe purwadiyo bulu. Tapi bodo midanget tunggun ku bakal matur ngersari sesembamu sediko, sediko, sediko. Matulakan kauningan, rikolo wonten setinggil binatur kemo ingin roko Gusti kula sinuwun Prabu Buka Dendo. Ngampini wolo saking negari ngitimo ingin sepatut dinten niku kempal wonten setinggil binatur kemo. Mboten ngemulakan ingin roko Puri Loyo nangis doi puro kadang puro ingin wonten sabrang semutio kempal wonten negari ngatimo.
1: Namun kukah dikersakit waktu Prabu Joko Pitono gini opor kadang katimbali so kumpul yang projok retino.
0: Mitru saking kabari sampun kulotanti. Dinten niku poro kadang pandowo semedium gayu kanukten projok retino. Ingin mongko etiring penggali negari semedium kapanggai. Poli wonten rembak suroyo tentu kegadusan peranggakan Baruto Yudho Jepinaku. Sepatus poro kadang kempal menikobo umbuk menai wonten kur taning poro pandowo dipun adep no mengsah jumateng poro kadang kurowo ingin sampun wonten sangat beting poro jongatino jagat ibu pandowo
1: daya mengkono kabut sanggani kurangiman aku mengisahkan marang daun timbahan dan koko Prabu Buka Dendo
0: utama iya bolo kurowo kurowo dini patih kerjito mati dulu wonten pariara.
1: Ya baramu kabeh podo dicawis saki hingga diderake tindak dalam koko Prabu manjing anu ngumpul negoro ngadino joko menunggu poro kadang pandora kena diperingaki becik tetep bakal dari negoro ngadino rame-rame lantas malang-malang putung becik sila dirangkit tanah bukit paku jalan kecil.

Sekarang

positif aku orang terima hape aku ngomong tomboy nah iya nanti aku ini kepitung tadi wong tumbo pancin titung tadi tepung geng malah kita lagi lo murah laras gue ngomong ke apa ini kembilung nih gue waktu ini dibari lagi melu karo aku muda lagi purwak yuk bolo buto kok lajeng tindak teng pundi ndirake gusti mbuka tentu swara nang kraton.

0: banjir ngene tepi lek dadi rombongan kudu menyang. Dene ora menyang tegese ya ora nepi dadi rombongan.
1: Ngene gawean bab mero ngene iki aku kok tak anggap sak kepenak iki. Kate ora negeri kok. Menyang ya kena ora ya kena nek pancen jelek dadi rombongan buta ya tekate sisa. Wong ngene dikentak.
0: No, baik. Mungkin nak tanya kepentingan tadi rombongan butuh kulon tak boleh. Tapi cenderangan melu butuh gini.
1: Karang kulon teri. Rombong butuh gini saya ini.
0: Cari masalah butuh butuh kono.
1: Kita borong di lorong kuning ini.
0: Kalau cocok senangan pandai punora, lewat tenolah weora kita baca yuyu kain baca kantun dari rawa liyo lebih.
1: Sekarang kafe sekuler. Lalu kau banyak kena lalu kira kau sak kepenak.
0: Yen sowan ya kudu netepi kewajibane pono kawan goblong mbuh
1: tokak niki cah garating terkadang sak menyang terkadang sak boten terkadang pamit rembahayu menyang nyur jancane ora tu bolabani kok goro
0: tokok
1: nggih mang takoni niku wong niku anggere potongane demplek Takon ini kita kangen sama golungo masing-masing. Barang le sowan kira duit, jajanin gue mujo kamur kaning, kena takon ini lemni kecopetan.

narito tako semrawang agung ing puloyo jengkar sembing projeng agem keprabun keprajuritan sembojo marang kudo wedanane dasar narindro gagal prakoso ing kuno setimondro kuno binasis wakil daning seserbat sangat minun kurdo kang pinukosan pilihan tinggal untuk mancing ing ayudo ingga menungko dat yak yak ling dupalangan usoko pedang kanjeng yek pesat nyolo ingin panjang romeh romeh terkawan mulan depi pitung penyukur nitih di punggu kumlarah mulu tijo pamoreano lai ingin menungko dat israt ining demi punggu ingin rayi diri mur dan isi manitukan dasar kuno indah warnani ngagem keperang boning kapra julitan nitih diwi punggu pindo widu dari ingin mancing ing runang gomo sadian tu wanita patut yang to minungko cucu ngajurit pula tani katon traja

kabar ngakin nyekel penguasa nipat

ingkrat tungatin. Dari bapak cuma wis purwat yuburo ingetipun dengan abdi katemungan kades buter wontering yang lerwakan samun semat yutum bat likan keris likan pedang larangan wanci-wanci wonten puluh damel puluh kinten sampun sakit kinaryo beteng wontering peperangan angol peti dimateng gustiku prabu buko tentu iya orang bakal panggling kiyono prajurit ingkeng tak sawang koyo katun rantap-rantap melaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

prajurit kowe mandeko prajurit sekolah ngendi sopo kang dadi aranmu. Ayo mandek sekolah ngendi sopo jenengan. Bocah kemunggung wonten paling jauh. Sing hati-hati ana prajurit pirang-pirang wulan juga temenan prajurit pirang-pirang. Mula tak lawang sangka Mandrawa tumbak ing gabak kowe jati ngarang. Panjenengan kowe jati ngalang. Payunge amruh kowe jamur terik. Panjenengan payunge amruh kowe jamur telik. Umrek beteng gendira kena angin kemitir saka kaduan. Panjenengan kowe beteng gendira kena angin kemitir. Pilang-pilang tekoi mawan besi saking pundi ni panjangan pojok ya ulis bagi orang siapa lagi

0: Wapianya kalau kegaman bakal tak debati mat. Orang ngiru gaman ku dun sakit tipu pas andemaku ketinotok sobat. Aku njaluk bantu di.
1: Wah, dah lengkap ni kok. Yang mangi kok sakit sasat mengsahin yang ngerotok.
0: Bakal tak lagi gusti ukuran bejo kemalah nompok kamu kan diparingi bumi merdiku.

Yedi bisa menang apa ora. Wah, gula bane. Ngene ku lajeng cilaka wae. Musuh kula niku wong sing celat nika wau. Wong ngantemi nerbito ngantemi kancane kumpul iki pun mumpung mau. Ayo bakal munggah bangkate munggah bayare. Mangko niat kula anggere kula dibayar kan cita-cita kula sing ngajengaken mbok cilik. Manuk kulit kau ini. Kau cita-cita kurang. Kepun bayi pun jurutu malah kok tadi tiang saking mereka deh jurutu. Kau dojen jurutu tabraan lewat kumah. Kau ngeh kelekaran. Kau kok dojitanya yang teman-teman ngantem bareng bos. Kau kau yang siom beki berasun kau kok dibaring beki ini kau. Ini kau yang sehat ini kau. Sing jenenge Prakoso nggih. Wong kali ngene kok. Mbok mau ketemu kali kula. Ndi utang 1000. Mbok nyaur. Lek ketemu akeh entas kok. Wah nggih niko kok mboten pangling. Tak pikir-pikir wong kang ngger mujute kok kowe kok kon menangan ki ora.

karena mau niku menang-menangan niku nak. Delok ngerso iling-ilingi kok. Elek iki. Arek menangan iki nek kaya aku iki rondo wangun titik wis wong gagah gedhe dhuwur. Perang mesti menangan. Aku sampeyan kok perang. Aku kaget bingung. Anak kowe cok loro. Nora mari-mari anggar loro kumat isam ini gua dianami dari semuanya gedini ya sangan ya tetep tuat dianami itu gak bisa mimpin masuk ke dianami itu lagi baik umum rauh lagi aja lagi tadi ya pak usir pendian sisa dicontoh menganggar gedegi kaya aku menang ora bangun mbok coba kowe maju priyen kok saiki kok ditatap boyok iki dadi wah wis lho perang kok tuh sebane perang jalan kok tinggal itu jujur atau mencilek-cilek mau seneng gede dhuwur gagah rokok gede ngendi sing kene padha kurang sing rada gede ngendi sing tempek sing cerat niku mau Nopo niku ora ndara pati normal omong-omongane. Dadnyang. Wah, tau ndara pati niku dadnyang pokoke. Nek tok duwe karep ya kaya yuyu. Nek ora ket nompo siya niku kaya yuyu wae. Sing wae tau ndara pati niku nggih. Tong kepati kesep dititip kowe kok mbahmu mboten mangkat. Wah, kecil sama kakak kamu, wah. Mungkin pagi tahu-tahir kalau pati. Sini, lengkawan. Tunggung, pungkatan Mama Cudi. Cukup, Mama Cudi.

yuk punuti royokat tempuing doyo. Untal songoing paprangan dawak wonteng kukuban negoro kasino pindo dan sabuni yang lantan pukutu.

ngaturakan kering panuwun wadya bolo tuliloyo samun sakit mundur saking paperangan ingin mongko ing pangerosku sak rencang sampun ngedap awet tandangipun mawarni-warni dedamelipun langkung kata wis aja kuatir bucah tumenggu kabeh para wadya bolo wirata kena padha miris lan kena padha ngacuring yuda menawa to aku wis ketok gilang-gilang punarpan istri sawise cukup peperangan para wadya bolo ingkang sangka tulaya mundur katempuing bebaya ingkang sangka aku paran pawartane para kawula ing wirata mbok menawa ana kang cilik nandhang satu gedhing emas sing kaperloyo becik atur ngarepanku engge dipun ngabdi sedaya para kawula wirata mboten wonten ingkang alit nandhang satu ageng ngantos tiwas ketingalipun tata titi tentrem ayom-ayom tasih ajeg kados wau ngajeng mboten wonten ingkang iwah saking papan pabarisanipun syukur bejo sewu. Kejawi saking menika lajeng saking

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

ังบังบังกว้างนักเรียกสิ่งโอ้ฝากโอ้ไม่ตั้งแต่ตั้งที่สักสูงสำเร็จเป็นดึงบุญตรงดึงรัดสำเร็จอย่างมีบุญคริสต์นะโอ้ปัสไม่ตัดจิ้มดับกระสังดังสังดังอามุตันดึงดับความมังงะกระมังการกุกุกุข้าวเนื้อมังกรกุตานาร์กุยเล็กเป็นตัวงี้ไก่datang ke perangkan dengan saksana tuan yang curang kini melisuk dan tercapai orangnya penting buk kawan bagi kata yang kau tinggal malang cipta bangun-bangun wistu tutup dan kerasan yang tua yang nanti ketempuh yang kekuyuk dan unuk pemisur bengkanyu tindak nurang cangkak melukan kemarau kawan saksana menyut tanpa mata turah yang terakhir kecepungan kebalik dan orang praktik pengen-pengen kiasing turah yang dulu sini kegenti kami masuk perang tukang menuju muntemah jaring bono tetapkan yang kini jisanya potoran dan muntemah kayangan bersilo geni jadi tersono ini benar kebanyakan putro Raden Wisang Geni kapemen ingkeng roto Raden Ondosono menurutut di Wisang Komandro langgak kurosang kusumo Dewi dasar wanita kain dakwari yakti datang langka mentai kusang hati

Kami menggaling karang bersilap dengan karang berdatang ke dengan kepaning turut ilu. Penuh ilu penarik alamin kajangan pisau. Mundur sumpet ing karangan bersilap dengan karang.

kawan kisrungi putro separang kitarin iyokan los kawit din aku anang diri isanggit ni abu rapat kau pangling supo rapat mo kung kasunoy ni suan orang kaya ng buto jatak mo kisrungi katang ondo seno iyokin.

จักกะปะโรปะกะอะนะวานังโยกุตะปะกุสังกะเสมุสัมมิสิปะโรกังตะติปิสวานุโพตุปะสุขิตุปังกะเสมุปะปุมปะตานโรอิปุตะสะโรปะติเอกะระกุNon può fare comunque ora male in CT, e ora è appato che fu tanto ore di tutto. Io faccio un dì, ma non può fare un cane, tanto in ciò non dai, ho fatto tanto un tutto, tipo, porto, porto. A tanto un po' se non sa mi si fa il contatto, ti lungo, mi porto a passo qui. Io non può fare un cimo, ora non si CT, e poi, ho fatto un rapporto con un cane, ora è tuo, siamo tani. Io che stanno facendo quello ora non ho la si tiempo. A cui ci si fa quindi cacchet. Ora anche non ho non ho che ne ha pura rubong sotto la non che l'ho cacchetto la non mi dà. O poi mi capi molto panjang di più semarang porpo punden ku ngamarto. O poi mung seko karatmu diwi. Mung tong geringa. Prayukku badan toro marang hatimu isang geni, opo mu bukan tati ni kati ni tekamu, uup onto seno. Aku satu yin jiwun panapuro, orang sana ibu tersono. Aku kepingin alap rembukan karo anakmu sing rondo dekling ijo. Iki gini tak kadang ini, opo kakang onto seno. Loro pupun den ku ngamarto tepike sodo kumpul onong negoro miroto. Kang isine bakal ngerembuk pat negoro mestino. Mbuk pepun tone kepia kurang mengerti nyatani loro putra-putra kate sodo dipingit. Kaya sini kakang gadu koto. Abimanyu sakatane wis podo onong gedong kasatrian dipingit ora kena lunga-lunga. Kebetulannya aku cuma disinggahkan dengan aku lunga. Dengan isin aku ingin batal mengerti kepingit mungguk kahanane poro kakatan-kakatan pendowo kan bakal ngerbubat negoro itinu. Apa bisuk calon ono ketatian perang bronto itu apa ora. Aku mereka ini perlu takon kue gandeng ini bucah kajangan buk menolong ngerti. Nyerah ngerti suasana kia sojo ojo ngaku yang jeneng mungkin misang geni serah perlu ngaku yang kue bucah kajangan. Yang mereka nonton suruh takon karaku karu. Nunggu yang mereka nonton suruh nanggep yang aku ngerti ini sesat ini ya karu. Nunggu yang aku kalau kakak nonton suruh aku itu mengandi. Aku orang ngerti lahir gak aku. Nek ngerti ku ya tua aku yang punya karen menyekatkan karya aku. Yang kanan yang jagat ku yang bukan masa ni. Ya iku poro diu. Yang kita kongkau aku turun in preso kau ibu preso. Genah yang lah bisa jawab. Ya semuanya yang kita kongkau aku. Aku banjir ngejak koro yang bodoh takon olasan kaki bodoh menang. Buat menolong aku bakal bisa mampu keterangkali cedok. Kanan mercapoto kan bakal foto dilakoni dalam foto punden kapan pendowo. Ini karena mengatakan untuk seno. Ya, mereka ini pemotor kebatan bronto itu. Kalau ini calonnya bapak ke senopati atau ora. Yang bapak ke senopati mengu kepietaran ini anakku tanding sopo yang ora. Ayo mengu kepietaranku rebukan simpati becik-becik. Sepuluh yang bisa gini bisa mutusi bab rebuk ini aku lah bisa. Bisa aku yang menyatui presa yang sani kagak nonton seno. Ya aku para pepun dari pendoro rapoto bareng karu. Mungkin para putra-putra tak kaji nonton tak disini pati dan orane.

bagian puro kemuran perwakil koyo dodereke ning kala aku dhewe iki arep melu iki kita iku ora ragu-ragu arep menyang aku ora ngerti dakarane kepiye carane ora menyang aku kepengin nang arah-arahan kuwi aku babi aku lunga sekolah ing asadan aku terus dene kuat takon karo misang gene gawe apike kepiye awake dhewe iki. Ya, panen mengkono itu ayo gandeng. Gandeng poro diwa itu lebih kuasa. Pengembang jiwan presor rasanya pukulan Bathara Guru. Nuku rawur isi bakal mampu penghentikan ingin nyamudono tegesi nyamun marang lawakon ingin digambar lagi. Nuku prayoga penyimuno keterangan orang rasanya pukulan poro kenang ingin mencetak bakal bisa paring keterangan bakanani poro pepunden ngamarto. Harus mulut mewa ini Toto-toto Pemantau kau kagong Mungkin gak malah ngetawani. Iya Anggir aku kalau kau mengurak mus urat bakal ketoro Meng Womoro Ya mengurut mulut aku tak ngumpani kau itu. Aku tak ngetupaki kakang Onto seno seman orang kaya kan mendara diri kau. Iya mus agem nih. Bagi endang pamit Pak pebaringan karo anakmu sing rondo sinting ini suara orang kanan mudah dari bawah mau busa hati-hati ngerontosin ayo nih yuk mana dia

dhewe iki mengko tekan ana nang kalangan ngundar tok anggen bawono nggonmu bakal matur kepiye kan. Aku yen nek matur ora bisa tetes aturku. Senajan topo dhewe mung karo aku ora iso basa. Ning pikir kok luwih gampang tinampa aturmu tinimbang aturku ora usane kaki padha wenang. Biasanya aku tak takon. Kan tepangnya kepiye kan tepangnya kakak ngomong seno. Aku manut, manut korea. Upamanya sang yang podo iki mengkungin di kakak yang iki wis batik timbang sangi bakal tiba-tiba yang beruntung itu. Jurupan ikannya, kue kakakku takut.

bakal titi mangsane tak terima nang mung upara pepundhen lan matur nanging mung loro tak cabut nyawane. Nah sepeng sore kopo dicabut betul tekan nang sana arep piye meneh. Nunggu mati lah gelondo. Ayo nah nek perlu ya gelondo ngendi nek mati kok kembang. Kesapa mahasan yang potong di kaki rusak bunyi perang beronto itu. Udah tak sendamanan lebih.

그러니까 되게 되게 짧아요. 근데 여기서 오라. 그리고 또 살게 되면 다 되겠어.

iso aku kesenggo. Jamu enggak ora wis, aku ya mumpung kowe pitakon mau masak kaki bobo.

0: Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Dugem mateni Wong Amarto sedulure Prang Brantaya. Aku gelem melu karo kowe lan bantu perintah panjenengane Wong Amarto. Nanging yen kowe bisa menangkani penuwunku. Penuwunmu bukan ing wektu iki aku didangisi keluarga. Ingkang nggawa loro anakku sing arep lair sing kari iki kono Prabowo ngidam kepengin arep mangan rujak mata buta wis aja kuwatir oke buta do ngantuk tetep cukir oke buta sing wis randeng untu sing nyokot malah jepit. Sembrono aku njuk ora iso nglirik ngendi-endi

0: wis kandha to, nek pancen ora kuat temenanan ora samenyang. Nang yo penemu ning pate ku nek menyang yo yo, ora menyang yo dinengke wae.
1: Ayo,
0: aku yo turu ning dalan iki ngopo kuwi wis.
1: Waduhe menyonyong.
0: Apa ya?
1: Wangi ya wangi. Orang bekasi kok. Kenaian kerengan.
0: Meripate merem. Nek kene kok urip.
1: Gendhi gancaca. Gancaca kok sing dinceng dinden saja.
0: Kayane to. Nek meripate merem kok gancaca mangko.
1: Iso kanggo jaran eling. Mati ya kowe lah tokok. Kowe leco melaku malah melaku ngeri-ngeri. Wong iki wong sipate niku mung penderek. Sak tekane wong. Sing duwe ngrungkung barisan niku sampeyan. Dadi maju perang lan mboten gumantung panjenengan menawa kepitung penderek sing ditresnani. Kita jule dhaperang kaya ning ajeng tengok-tengok. Kan sila dojo tosan kon ning ajeng delok ajeng. Dene kancane do njaluk bayar melu njaluk. Karang yo tolong ngene.
0: Ngutilih ning Jukang sewu.
1: Jukang sewu pertama yang juga dipilih. Kau ingin juga serame lu. Janura melu cawe-cawe kok. Buat itu yang menunggu sekitar. Walaupun komplit menajeng no. Nyelo-nyelo tak. Glongsor geriku mudu.
0: Kami sanggup ni kok.

0: Apa kan?
1: Kowe kerengan lo buta iku mau soalnya apa?
0: Kowe bakal bantu Kurawa perjute buka dentuk. Bakal nyernake para pepundhen ngamarta.
1: Senajan kowe kira kurang melu ana kula maring perang Bronto itu.
0: Bayang grup kok dadi singkir iki gedhe di paten ora mung bakal dadi reget nang campur tangan urusan bab negara sing sedake dudu mestine. Aku mung ora kuat mambu gandane putra kang Wilanana wis ana mundur ora.
1: Sungut kuat nampane sungutku yen tok buta ampuh ae tanding karo aku. Kosong.
0: Wes kenane. Kepranet.
1: Kepranet setut ya ora. Wah, setut kok iso kosong.
0: Akaran timane landhep e. Ora iku ki iso ngandhake ki mung aku tau kosong mergo timang.
1: Ratu yaget Gusti Pate. Kamu gelendang-gelendang akhirnya kisah jepupung lep pandan urut kami ayo malas karaku rasa gelendang-gelendang sungut menak woy kita mati kok gelendang-gelendang
0: selamat untung gak noleh kang gak noleh rak bahaya
1: awak iki aja nganti konangan lho. Wes kek diatur enget, ora enget Gusti Pate, kek monggo mlacar mau.
0: Kok kudu glendang-glendang aku.
1: Ajutane sing nyekang-kang kok glendang-glendang iki ora pancen. Oh, ana wong. Durung mati aku adus keringet.
0: Aku yo kemringet.

Kalau mata ni misalnya unda masa kalau

0: de contentos mengadu. Gorengan tiang, gila kekutukan bahasanya kecepatan sang kesirau yang mencilam bawa itu.
1: Masuk dalam buku lewat bagiaku.
0: Kau, ni cakap tiga belas orang kena.

menyusup ke arah utak dek dari kembang dan berlari ke api para lurus tekanan pati. Nyerupannya ke tekanan pati udah lukukan di langu. Buktinya tanik turutan cokain tanik kota rumah juga pe. Ngerti wajah rumah si perang. Ikin ku pemukum gugum marah harta yang kamu rukai.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: kangi pundak kang Yayi, Yayi Resi Rawan. Opo kakang Resi Janati. Opo dini adiku Sagutro wonten paling dawuh perbandu. Dina iki pun kakang ngumpulake marang Siyadi. Kabeh para cantik-cantik mangu jejanggan kang padha anggegulang rasa. Ingkang perlu pun kakang bakal ngelingake marang jroning pangangen-anganmu Siyadi sekloron. Adiku Resi Rawan opo dini Sagutro?
1: Iya.
0: Rikala semono kowe karo aku nandang cintaka nemu bebaya. Aku kang bisa paring pitulungan. Ora ana liya kejabamu panjenengane Raden Janaka. Banjur kowe sekawan kang bisa paring pitulungan rikala semono. Jalan saben-saben. Ing papan dunungmu dijaluki pajek manungsa marang rikala semana Prabu Bakah sing bisa paring pitulungan Raden Werkudara. Pasti aku lan pasti amung kowe wis sineksan marang Jawata kaya manunggal rasa. Merga saka aku pinaringan panjang umur lan pinaringan widodo para putra-putra. Kosok beline pedukuhamu ya pinaringan langgeng sepene ora bakal katempling bebaya. Namun wong perhatianmu karo pondakan yang tuh ngarepake perang Barata itu aku semadiyo wong telu bakal dadi tawang Bronto itu singkat ikhlas lan pusing batin marang puluh kadang Pandhawa. Kanjeng katitik bekal bangkar tak tompo ke poro nyoto mitos kok kabar waktu iki wong agung Yoranti wis dinuto minangka dadi badan wakili poro Pandhawa bakal jabel negara Ngastina yang turu kedadian panjebel iku mengko radi parengake marang Prabu Joko Pitana trangken bakal nganake perang Bronto itu ingga mengko yang to wis tetep perang Bronto itu mesti nganake korban minangka kanggo nyaosi pasugatan para baju barat korban tawur sing kanthi rila ikhlas rasa terus sing batin Nyanyi kandeng wis nyotor kedadian kok mengkene ayo padha tata-tata nggoleki Raden Janaka. Yen to wis dipati tan Bronto itu pun kakang lan Siyadi kudu masrake pati kanthi ira aku sing batin. Patimu mergo saka para kadang Pandhawa akhir temen bakal bisa nampa papan kang mulya ya kaya mengkene iki kan bisa diarani males budi becik nyerang kau goreng poro satu ngamar tonggol itu tulung marang awake dhewe. Kakang, wis tak tampung ngendikan muka ngake-ake. Ora liwat aku lan adiku Sagutro ning kali miturut apa kang dadi kersane kakang. Prayogane mbangi poro tantri kabeh padha dipasrahno. Tunggu pepatan kene. Awake dhewe sumadiya tata-tata ayo goleki satu yang amarto Raden Janaka ini supaya bisa ngungkapake marang pendapat sakadang murti nampo marang kebaik bakal murba dumadi Sagutro semoga gak toto-toto umisakan bau kakang.

na ning wana diwasa. O ing para tantrik mangi janggan ing samya muat marang lumiyating pandita ketiga begawan Janadi Resi Rangan apa dene Resi Sagutra. Saya harus ngegem ageman kang saros itu yang toka condo kadi gini carito ingat simpin doro layun ndarat sungguro sotron yang puro cantul setengah nganti nebesakan maspo sesambat marang saroto kakinwi mugos korino ikasin penggalio pendito tenun simuksa marang puro carito timah bisa mampu papan kamu yang kalau semua gaya lemak sama manjing untuk majari wunung ayam malas ngerajang tepasing meratri kritik ato dasar us kesulah ing dalu samuro sikit datar lu mampah run datar lintang dan obat kecoba mung suara ning kutu-kutu wang ato goingin wunung ing karunggul bisa kemulai ternyut ing penggali muat ing dikolo tunggu ngasoroteng lintang panjur bengi ingkang muskawurian

Kalau kata pasakan sirpo dosa ni kau yang kaya ngam. Entrum merata putu. Induga tutak miwa pusoko oyot pulau sotot ngawing samudro jemukur puwe suaraning mimis kulon koko. Mulinga kata indo suruh kudo sosro kudo grab sosro sewu grab sewu muni baru. Kumyang kumuruh. Yayah ngurmati mi jauh kiai semar saat mat jadu digokan sampai kekucingan untuk ngororombo dasar.

0: aku rumangsa seneng.
1: Working koro-koro sampai solo. Aku metu jedul walik Krembyang Banyumasan.
0: Milaku sengit ke legorong rapatak mempeng. Apa mergo rana plastik apa mergo. Yang mana ilah-ilahnya cak prihatin.

0: ันจะงูรักdan aku senang kali berumpuk pirang-pirang jurusan sing saka lor ana sing saka kidul ana sing saka kula ana seneng aku berumpuk ning sekolah ana sing tak sengiti nek esuk kemruyuk oyak-oyak aku kabar semono e semono kae di pandeng mengaku mongko ana sing tanpa duwe pikiran ana sing usul pak mbok kabeh paranggana sing sae pikirane nek paranggane iki cilik-cilike wis tau tepung gedhe-gedhene nganti mbokne dhewe sing menyang ngono iki sama do gelo aku dhewe yo gelo so bebas melata emang nembang juga kengko kurang mempeng aku tak cahaya tembangan tak cahaya jugitan nengko cahaya marani ya apik aku sing ngeprut parang kanane nyonyaku sing keplok anakku lura kita kalau ngebujub nengki parang kanane ana telu sing seko Klaten rawuh sing seko Bantul rawuh tak udewi yang duwi karep melu ini dandang ke jam papat mau anak ini kudusi katok itu tinggoni sepatu mau girang ya le
1: ya
0: nembang anakku main podo di om yang ngipur konco-konco ini ngomong yoga si jising rapatek karep nabuh upomoto keulio mono jane arep mulik esok-esok yuk duit mana ngerseng ireng cemani rondo lemu sakit tadi wong keset awet pangsat wawas minawas mendising kegelipeng ini awong kok ada rebutan godo inten angger sing siji ngerebut sing siji lunga yang siji ngerebut mana kita ngincangan kamu lalu sesu si darah tadi liya kok apa semini orang mumpah pasir ini gonggu sikit pingin aneh lho gue mau sana temumpah yang diur dipet anggar aku lewat selonting atas kok ralunga-lunga

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

campur sari ki tembang wis rada lawas kaya mesono sing guru ngapal. Mesti lak gek ndang rampung guru tekan wis ada wong-wong. Ibu sing tengah kuwi anggar anu cok. Disiki. Akeh arep ni wong-wong oh ya ding. Ini senajan to tembang sepele sini kuwi kejaba mung ngakurake tembung campur kuwi wis ngarani dadi siji. Sari wis ngarani dadi sari ning kekuatan kuwi mergo saka supeketing pas seduluran. Ngenani bab apa wae ya ming jumbuhe ana ing kono kuwi. Senajan to kanca-kanca semono uga. Angger supeket le pas seduluran sarine bisa becik. Senajan toto lahir karo batin kuwi beda. Batine aku nyekel panguwasa kaya mangkene ning laire aku kudu ngombyo iki kanca-kanca. Iki ya apik. Kaya peraturan tek-tek dadi, dadi, dadi, dadi. Ini ya mesono sing muring-muring. Pancen. Pancen rombongan iki elek kabeh. Ora netepi karo putusan. Ana sing muni ngono. Lek muringe urung karo anek bener. Kono ngegungake dupi aku sesepuh. Karang kono digambarake Setya kelawan Banan. Setyane para kanca-kanca mbane sing muni-muni mau dadi anggape ra ngono ku. Ngeremne udut karo kanggo menyan ngono. Ketale mempeng. Rong karo gedak-gedek kan. Saya nek sing wedok ora melu, wah wis. Saya tuwa demen dadi sesepuh saking saya glidik. Aku ora ngenggake dhuwit iki kake sak ngarep siji kake sak mburi siji. Lha mriki sing sak ngarep iki kanggo Mbah Ayumu sing loro, sing mburi iki meneng wae, aja omong-omong ngene. Tangguh keperluan bulan ini ya sosok sing buriki cilik kaya aku perlu agar lagi sakit ini dilinding ya dilebok gengur aja aku ini orang konangan kang orang ini adik kumbay mbak ibu tak balik kok harta kumpa kake suworo mati karo suworo kakung. Lo isining kekumpakan jajali so cocok orang nganggu kode nek tanganku sing iki ngatrung ngono ki swara lanang nek tanganku nuduke ngisor ngene iki iki wedok ate ngono wedok nek ngatrung lanang dadi pokoke sing lanang iki ngatrung ngono perkara ngatrung ngono panjen ra kalap wiwit seko tembane wiwit seko tengah-tengahan mau kae ora seko ngarep nggon pe tape tape jali ing tape ketan tape jali suarane wedok dhisik

randa kompat. Aku luwih seneng banget sing atase tangane nyekel tabuh isih karo nyuwara kuwi tegese ngenteng-ngentengi wiraswara. Ning arepa tangane rada bae kon melu nembang wegah ana. Sing ngegong. Apa gemni? Oh, ya rupane jare melu

ke kepenak temen kon dadi bojomu sandang pangan kon golek dhewe. Wong ngono karepatine iki ya bojone sing ayu, sing rasane

0: saya rasa golek sandang pangan. Yuk bendino tukoke sandangan pite sing apik dulan oleh disangoni sing lengkap. Tenggon koro bagi serah. Upamane ono sing nuju kaya kowe iki ning wonge wis tuwa mripate pitak sitok piye. Ah, kemang ora. Apa njur ning sing elek-elek. Iki Bagong nandi, aku ora ngerti le minggat Bagong. Wah, Bagong saiki kudu diawasi lho. Angger pengawasi ditanono. Kae saiki bareng satuwa-satuwa kae saya beses sah-sahane mesti rokok ning cok goroh karo sing wedok sapa ya Bagong kae apa tau paling wedok dine duit gini oleh ku nyambut gawe terkadang seko sing dilone seko bendarane kile maringi duit ki pamane rong ewu ngono mung dine ke sing wedok mambune ming sewengi iki ming ana sewu ngono ku mongko ajek wae mong ha sing wedok yang gugu ora ngerti karo urusane Bagong ngrasani ala bakwe weduse teko wis pokoke aku duwe wadhi kok ngene iki angger ana wong denger kowe sing nuturi nanti simpen aku wadi kuyah dening prameswariku pitanono datangan temi kowe ya aja kaya ngono wong dadi sedulur kudu sing primpen karo wadi engko wadimu ya tak primpeni dadi sapa sing bisa ndeleke wadine wong kowe ya tak ndeleke tadi mungkin mong ayo ngerti ta rahasia aku
1: ngerti.
0: Nang ati ngerti apa ora mesak adimu mongko agek mengandung. Ya wis aku ora ngandak-ngandake. Ora ngono kudu sing iso primpen. Petuk barang kuwi kuwi cok tonyor-tonyor marane nggonku kuwi. Kurang bejo kowe ngomongi ora. Kuwi nyemelang kuwi di anggota anyar malah bahaya. Cak omong-omong ngomongi kepetok aku kepetok ditakoni mongkoe takon ronange saya mesake nek ora tok jentrehe ya ora kowe genah kepengin kowe ora wis kaya nembang kaya gareng kowe nembang apa mau truk campur sari kuwi karangan saka Ngayuja gareng nembang sari Mbah Masak Sekot Jawa Kulon. Nek ngono aku saka wetan. Ah saka wetan ya kena. Slendro ya, Slendro. Brajakan Surabaya. Nek sing apik kok wis aja semang kowe ora ku gejah kapan mumet sirahmu. Kaya ngapa tak krungu. Brajakan tutuane cara Surabaya. Aku ya urung tau krungu ana kepengin joget Bagong.

kok merem-merem ngopo rek? Delok kelen joget bagong kurang bejo, malah aku dhewe gak karo tak besar. Ah sebab e awong joget e kaya wong kranjingan mecicil-mecicil. Karang jogetan cara kuwi ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ning ngono-ngono kuwi aku mah. Jogetan iki mbok sing apik, sing nglitik. Apa ya grudol, apa ya kambang halus, kan pinantang. Ora kok jogetan kok cenanane. Lah iki jogetan nganu kok. Oh jogetan cara apa? Kranjingan. Jogetan kok kok ngono. Geruk weruh kowe karo Bagong tuwuh rasa mangkelku wong nek anger golek kowe mesti ora tau ketemu wakarane lagi nyambut gawe ora ana selane esuk nyambut gawe awan nyambut gawe mikirake kahanan bareng golek aku kapan wingi kira-kira jam itu esok aku tengok-tengok nang ngebuk kemulau sarung aku marah yang gomu kue rana bareng suwe-suwe aku tengok-tengok rada sawetara nyur ana wong liwat tak takoni wong lanang apa wedok wedok ayu prelek ya rondo ayu engko gek lanu ndekku ya wong karo ndekmu aku wis apal rata gede dua tak boleh ya gue dek buku we dek buku we tro aku ngerti deng tak e garen karena trijine tau karena wong karena trijine wata wong pruto ayo dek buku we nek tak tandani jan kaya sembot ke temenanang coklat. Ayo sakira sarunge gareng iki.
Muka kula ki sing biyak-biyak ora. Selengane cok gawe kacau. Wong akeh sare diobrak-obrak. Kowe meter bayu nang ndi? Napa? Pamit napa kok ben jintel. Pokoke ana ing seni kok wah nek tetep mamat jatakon wis mesti ngumpuni aku. Seni juga gendingan kerawitan selia wis pokoke aja kuwatir aku mbiyen latihane de Joko payu joget garing aha sing ndang ora satu ndang teko dhewe wong sekolah isin teko dhewe kan terus buka toko kaji joget ngarep-ngarep lawange dengkal dengkli kaya masalah dua teh kelumpuan nyelawe-nyelawe pimpinan sisan orang mirang-mirang ake wong kena wong juga diaturi kok jurungin tanya buka toko jule tandanan dikong weh orang bisa ngebur mirangnya wong tua kongi sakit sobotak ngerti lah mung gending nak nyotok pintar tenan kaya ngepok gendingamu aku iya sing gagah apa sing harus sing gagah ya kena tah tintingi gending sing gagah ya kan nganggu dibawani pola gak perlu nganggu bongkar ngetes kepintaranmu mengku ganti aku ya tesan aku kok ya tetesan wis dites ora ditatasi kembangi nganggu tembang nice ya subuh.

0: kutut manggung ngotre ape jare kok hari gending ora ngerti gending kutut manggung
1: wah ya rada kepenak
0: kepenak temenan kepenak tur enak jan mat-matan temenan wis wedi ngono pasare turu disandringi wah jan wes kalingan aku gender bener wis

kalau kerasa kembali mandi-mandi. Wah, jadi membuat kendingnya sih kakak-kakak tadi aku tak ngasih.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

sing jenenge manuk kuwi nek kurang omben-ombene, kurang pakane nek manggung ora iso teko. Mula tembangnya ya pakan ana, omben ana njur pakan ora enak. Ya, manuk iki tak ngombe gegek-gegek-gegek. Menen, menen. Aku njuk tulung.

0: barang manung isih pijah e. Ya mengungan mangan mangan mangan kuwi kadang ya. Lah manggung kepiye sih iki juga.
1: Iki kok tak manggung ya.

0: rasane utut ngematake keteke karo kunge nek dong selan-selan ke ngarepe gong iki penak. Ya gong nek ngrungokke sing rada temenan lan kowe dhewe nek pancen kowe kuwi duwe manuk sing suarane apik kena dinggo contoh.
1: Wah, jan, nek manukku suarane apik. Apa temenan kok? Nek sakit kan gar pendak manggung ya dong nang Magelang. Amane sing aku rasi to iki wah aku golek. Nerkoso pikir wangi aku dan teming wah.
0: Ketara nang ing tengah-tengah gendeng iki ya coba.

Kopi tembai yo luka-luka. Bukan ngrungokke ya mak luka-luka. Ayo mesah aku temulane paman kon mule lah wong anake dikani kaya kaya menderita iki paman. Paman sapa kanjur paman temen. Paman wis. Apa tak cire dikani wong anake polo. Ayo mesah aku tak kasemene kok dikani. Kanjur aku. Dikani ayo kaya mesake paman aku. Kok iki mung nembang njur nangis. Kowe iki meneng apa? Aku mesake temenan nek menane siji dikani ayo. Apa ora mesake akeh loro dikoleke tampa direwangi disontekake. Iki iki mung nembang, nembang ora gak dikani ayo tenan iki ora. Iki tembang kanggo bawa putut manggung. Jangan lagi boleh lihat dengan ia watak paman. Wong tembang kok cak padu, agak rek-rek ada bagom. Angkara cuma lali lalas mulane tembangnya di CTV ceki kerok. Kerek kaya kerok. Karo jebolane mah 6 Cina ya. Tenjang bisa ora. Pe menengok gang menengok.

0: Wah, seneng iki aku. Gendinge Kutut manggung nganggo dipawane luwih becik iki. Nek kowe gending Kakak yo bisa rek. Yo kepiye to seniman ya. Kaya iso to. Kakak yo halus kuwi cara aku kuwi. Wis pokoke jajuan kasar yo ayo, halus yo ayo. Kaya dapuan kasar yo bisa. Wis pokoke manut aku mengko nek gemantung panre. Kasar yo ayo. Depan iki apa sro embuh mungsu. Tapi pomoto didapuk kasar. Mungsu ya kudu kasar karo Bagong. Amun aku sing tak karepe iki. Anjar. Ayo. Apa saiki kowe gendeng sing gagah? Wes aku tak gendeng gagah. Dirungokke, dimundur kok nek tak njoget.
1: Manut, mundur ya mundur.
0: Anggeran mundur banget ya. Nganggo dibawani apa ora? Datang nganggo dibawani lakaran ya seneng-seneng kok gendinge apa gotril oh ayo dibawani gotril iki bawane ya apik.

그냥 와. 좋고요.

0: kuwi ngapa gong? Wah.
1: Keperasan. Angger barengi bokong kae dhewe kok kebarengan. Ambruk aku.
0: Ayo iki sing jenenge gendhing gudre iki panek suwuke nganggo suwuk gropak. Kuwi kudu nganggo disurake tuntung-tuntung. Rusak ngono kok jurne bo.
1: Aku seneng aku leso semangat iki. Semangat iki mengko delongga ya ora.
0: Cara-cara obat wis kemangsuk dadi yo malah ora. Coba sange petruk gendeng sing apik. Belok tem kan.
1: Ya arah ngono. Aku selendur pe belok.
0: Ayo. Kalau kau yang isin aku, ayo jadi rewangi konco-konco main girung si kepenak si nompari jodoh pilopem
1: arang mula aku sapa aku si nompari jodoh wes kena di peta kena nulak-nulak utam
0: dan ralaras
1: cobanan
0: karena ini kena gaya tembang, ini kena gaya contoh untuk gue.

ucape wong tanah Jawi men disambung swara. Kakung. Iki mau swara wanita sing tiba tanah Jawi, swara kakung teruse mengko yur putri meneh. Ya

0: Ngesti. Ngesti ranggone. Panemban abios.
1: Sena mati.
0: Abios. Rasa nembangi kok nembang. Iki putri meneh.
2: Putri meneh.
0: Apa diwolak balik.

0: senenge iki mau sing nembang iki mau.
1: Oh iya.
0: Apa tenan iki? Menawi lepat nyuwun pangapura. Kang takat pocet nemes tuwa. Mangan kupat kok njur kang. Serem temenanane sinom lo gondang mari joto iki swara kakung meneh. Wah, atak mati kok.

0: kang nek ngerti apa lah piye
1: ya nasu tapawu
0: pi nesu apa brata kok ya nesu

0: Tad, kelingan mat-matan tenan.
1: Wah, seneng banget, Tad.
0: Wis genten bakal.
1: Opo itu ramai sepisan?
0: Wis pisane ampuh kok.
1: Wah, tuano tak make.
0: Genten kowe, pelok ya kena, slendro ya kena.
1: Awak kat pacet pelok ya pelok.
0: Ayo.

Ora muni ngono kuwi, alora lera banyune segoro.

0: iso mbacutke iki.
1: Aku meng sok ngrungokake kok. Nek nembang dhewe cok kecopot-copot ilat kuwi.
0: Eh, ket ora leren. Bapak rene ayo, ora leren, he? Leren. Leren. Ora kok njuk turu ora. Bendalamu janoko kakek nandang susah. Sepo. Bocah-bocahnya. Oh, sepo. Sepo. Sepo. Ngubu karpe dewe. Eh. Onta antuk ra lunga-lunga. Wong biayane kok digetak-getak ora. Yo tak yo tetisek yo. Yo, ayo kom.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Terus bisa kadung terus bisa kadung ada kenang.

sempat mati jauh umur Melayu. Akeh satu galak satu mandi. Kayu kangen terlemah ingkang wingin. Satemah arang janu ingkang wantu mancing ingkang

Gawonten ngandhaping mandira purut

Bapak pengkang umbi sami malah selan. Turung abdi punu kawan jiwa semarno garing petok semarno nyebatku. Sikrum genyok angat kebas kemarikrum.

Kula trenggal paring pangandika tamu anggen kula sowan wonten ngarsa paduka. Kaliyan anak-anak kula wis semanten durjana kula mengkang kendel kiwa. Menapa kang dipun penggalih den? Menapa anak kula ingkang lepat yen anak kula ingkang lepat kula nyuwunaken pangapunten wonten ngarsa ipun durjana kula. Ayo, kula garing penyuwun pangapunten. Kula nyuwun sik kawelasan nyuwun pangapunten renosanipun Ndara Sanaka mbok mlebet anggen kula sami kegucikan kalih radi-radi kula kedangan Ndara kula semanten ugi Gus kula nyuwun pangapunten ingkang ageng mbok mlebet anggen kula sami kegucikan lan radi-radi kula bakung lan kakang kang kareng menapa dene Kyai ini Semar. Gus, sapa kok? Dara, kula nyuwun saminten. Pangapunten, ora kok saminten. Wong apa njaluk yanten. Dulangan kraton rambine. Wong kang rambine dhuwur. Nek umuman omongan mungkin kuat di paring pengendikan yang langsung terayuk gigus, terus semua.

0: doen met... Chris Arduino.
1: Kakang Semar.
0: Yang mengatakan ini kakus kurangi pun dulu jalan ku kakus dini semanggi pun lari-lari. Ngomong-ngomong saking ngepos ku ngomong itu saking ngepos ku lebih mbak. Enak juga sudah bikin perang beruntung itu. Meniko kanggi, seluruh anggiri pun badi ngertosi dumateng. Lohon saya ning tumindak, iyih tumindak yang kurawo, iyih tumindak yang poro kandungu. Sehingga mudasar budi itu kamukta negoro mestino. Sebab limo mungsuh satus.
1: Sabian.
0: Satus.
1: Sabian.
0: Satus.
1: Kakuan dorongan dikaki 108.
0: Bisa tembung 108. Ini 108 siji. Arek. Kurung ini namanya KP 100. Selap wanita siji. Dulu silwati. Ae. Dulu silwati ini. Adine doro siudono. Tadi dulu yudono. Dulu sosono. Dulu silwati. Oh. Ambil nara seneng lah.

lebih kuskup kader. Goyan mengguna peninggai manut nopokan katingin dikane kakais. Goyan gak, gak, cindu. Semoga kuasai kenal karang petrobat. Oke.

sing kerep bisa bener sing tenggal. Aku sing

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Sure.

0: Kakak ini kalau ngamu, woy.
1: Siapun, woy.
0: Ora ana pengen ketemu wani musuh kaya aku.

Thank you.

0: やらぬかよし。
1: Thank you.

Anjir.

Bye-bye.

Oh, the house.

0: Yes.
1: You can't leave this mouth be big for you.
0: Pues
1: me ha dicho.

Thank you.

0: penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

kan sang ngambil kutotel yang paswanan. Kutapa yang aku gigarso, ingabdi, sanin yuman primuko pangarso, rekyono pati haryo sengguni. Rekolo semono andera kemarang pedai wangga sinun ingon doroko Prabu Salyo. Sang romo-romo si krugen yang aterani mus kepar langgat jajar wenten setinggil binatur keno. Upah dini nu jengah dino pandito sekolimo pegawat dulu. Jika mus kundang pandito lipat ing pambu diwinasis pangulai ngroso mumpuni bontos singgaru. Ini purukan dang suto kromo kang uskaton truk ngebai paswanan katon ceceluyeluyan. Rekolo semono istigil binatur keno kang pir jengah mutrakan pepanjan ingin langkuraken. Mata pocek tomer gana kang sinun arso kawit jil sabdani.

0: Kulo ngaturaken perembagi pono promoso sungkeming Pak Sedi kunjuk nganda podoro. Siyukani punikan bubung ya. Wotang pitang kekali. Anak Prabu Suko perembagi dumateng pun bubung lan sungkem wontening. Ngarasai punikan bubung pun sanes. Kamu telahkan wontening dodoken jelo sang-sami. Muncuring putih panas tau mugi kunjuk nganda putu kulo tambi tangan kali kacancang pucang menem kita dusok suci matra daging kayu anan aman aman haryu ngun-ngun wonten paring dam katibaran pawartani poro kadang kulo ngomong ngun-ngun ingetipun ngengabdi sedoyo poro kadang sampun tempat wonten istinggil binatur kenu samyan huni dumateng dawuh timbal dalam anak Prabu Joko Pitono syukur bejo sewu aman durna semanduki nyaturaken perbagi poro-poro
1: kawin geger kula tampi tangan kali nampu pangestuning poro batoro ingkang bakal jagat minanteng ngarjane sami kula
0: saking niku gandeng wata ing sampun kapengker sanget pangudinipun poro kadang kula ing amarta kepengin badhe nglenggahi kamukten kraton Ngastina mila saking meniku panuwunipun ing putra pangatri poro sesepuh sumedya amin tur katerangan ingkang langkung permati katiparan pun poro kadang kulo pandu murid prayogini pun Romo Prabu yes tunggu jagat maning rojo diraku menopo panjang sapa wonten tondo bukti ingin rai poro yugo yugo kulo ngamartu sumedyo panjabel negari Ngastina rekolo dinten sampun kapengker pramilok panjang samun mengetah pisan pilih nama tutang tumugi wanain projo Ngastina lacing ngawon terakan sayu barang

0: Sumedya mungkasi Buta Kontrito aja ngatinu panjenenganipun Koko Prabu Bathara Kresna. Rama, menapa prayogi negari dipuntasaken? Menapa prayogi dipunpanggai?
1: Yen panjenengan anak Prabu netep pianggenipun jumeneng Narendra ingkang utami tegesipun anggone Trengan Donotopo. Rayu kila di negara kuatu masyarakat dumateng ingkang lahi purun yugo-yugo Pranamarta. Ewa semanten menami toeng batas anak Prabu Menggalih bila negara itu meniku loros-loros kagunganipun pura yugo kuro ngestino buatan-buatan awanipun pura yugo kuro kuro manggai negari meniku.
0: Menopokin dan kita buatan watasi menari koko Prabu Bathara Kresna ingkang nyelirani duto kontring projo ngastinu menika langkung prayogi kedah saged gumolong rembatipun awit miturut saking gegambaran ing sampun kula gatosaken Pandhawa bisa menang brontayudane yen to dibotohi Bathara Kresna. Iwa semanten menawi panggir noto Ndorowati menika saged sedo sadèrèngipun peran Brontayuda. Kula kinten ingkang rahi para kadang Pandhawa mboten badhe saged tumpan jayanipun. Mboten saged timbang kasugihanipun mengsah kaliyan para yoga-yoga Kurawa. Lha mrih prayoginipun mawi sang kanbarang kadiparan murih Koko Prabu saged sirna margalayu. Gandeng wedha menika kakang durna wonten pasuwana. Kapasana dumateng kakang Gondel Durna mulih prayoginipun kados pundi?
2: Paman,
0: paman durna.
2: Kula nggih.
0: Menawi Koko Prabu Ndrawati sirna margalayu. Kampil kawanipun para kakang Pandhawa lajeng kados pundi caranipun Koko Prabu saged ngemasi kaproyo?
2: Kampil sampun wonten pangen kula nggih. Tentangan gua. Upaya kegantusan ingin rukun untuk terhati rambu. Padin jatuh negara itu anak Prabu Toto gelari pun mata ini kuatri ngonggono kuatri masyarakat. Saking tingat-tingat pun padin masyarakat negari langsung ngomongkan teh toakan nonton istinya dinaturkan negara itu no. Masalah bentuk teh tom nikonangke daran-daran ingin disahasakan nonton ini papan palenggan aku ingin dipun adepaken anggen Ndrawati dipun pasangi guma piranti unjukanipun kedah dipun lebeti racun daharanipun kedah dipun lebeti guma piranti ingin saken anggen Ndrawati dahar terus sirna margalayu.
0: Bela bela yen kaya mengkono luwih prayoga banget yen tumpung bisa kosok bali ya kudu sing payo ngati-ati jalaran anggen Ndrawati iki siji ning Narendra ingkang waspada tinggal
2: rikala tesih mempeng-mempengipun yen samangika sampun lagi sudo mboten bali kelampah waspada menika badhipun damel ajib menika mboten bali kelampah
0: yen mekaten malah kula pitados dumateng panjenenganipun Paman Durna.
2: Ternyata
0: wonten dhawuh Paman
2: para abdi kabeh ingkang diparingake padha gawe dahan ingkang apik-apik kanggo nyugata anggen Nata Ndrawati lan para kadang krama ingkang ana ing sabaning setinggal dinatur kana supaya nanggapi nemoni yen to anggen Nata Ndrawati iku mengko ora ijen gone tindak supaya kedadean iku mengko bebarengan serane anggen Nata Ndrawati kawan ingkang nderekake.
0: Oh iya sedika mangke kula ngibati paring dawuh dhumateng para abdi sepatut nyawisakan dedaran minongko serono akhiripun mikat Koko Prabu Bathara Kresna.
2: Mengono
0: ya Paman
2: sampun dipersediakan kantong tegok sama simatri namun rembak menikah anggar rata Ndrawati kedah ingin prayogi rembak menikah makin dipun damar ingin utama ampun atas nyetami si anggar rata disini kedamar ngakum negari dateng ingin raih bawa katang Pandhawa tau-tau gelahipun

retórico do Simono. Mengaku Nestino. Tuwin sedaya poro kadang usang rembak samyo. Kang riko toyo buk pilih wonten dutan songkain perut jo ngamar. Datang uningo pilih poro kadang pandu kaus kempal ing kraton yoto. Lising tarito gampang kang samyo mungbir. Kota-kota daerah ngisinu noton rumah tiga musin aksan dinding jawa tutatur kaus manunggal.

0: akan berbagi ponokromo koro prabu. Lan sembapa bukti kulo kunjuk ngarsani pun pukulun patur prabu.
1: Mula pampisan tibinya kata terikat montreng dodo kendelo sami-sami.
0: Yo, putu prabu.
1: Ulan trimu kita lagi sungkak kono ngarsa.
0: Ngir betul persenu kodo basuki. Baik itu dan kurang prabu mondolo kukatis buten kira setunggal menopo. Ulan patur mulatu ingin wayang aturakan berbukti. Yo, salio ulan trimu.
1: Karena Tondorowati mengirahat songer di bagi tempat bapak jurung Pukulung, ngaturakan pahakti Pukulung.
0: Ya, Pukulung, Pukulung Timur. Mencari saking menikung Rahwipun koko prabu wonten singgil binatur penuh. Menopo pancen dipun pitados jembatan purkatan pandu. Menopo amung saking kesalipun koko prabu.
1: Mulai-mulai menopo ya, histori pun prabu panik puning roko sesaringan kain pukulan batoro meradu ingin bat meniku ingin roko tunar coyo dumateng purukat dan purupandu ingin dimun seksiani dining jawoto sekarang
0: pukulan batoro meradu sang yang parasu so sang yang kanmu menopo dini pukulan batoro janoko
1: istri mama tunar coyo dumateng purukat dan kamu batin nyungun keterangan kados pun dibangun pun puro kataku ngelarto
0: batin nyungun negari ngetino
1: ingisan pun kalbuk puan tering janji-janji rekoros main mulutunya itu abu cukup itu nusat pun ngelbono
0: negari batin dipun pasrakan jumatan puro katang
1: puro batin nampi minoko dados wakilipun puro katang kalau semantin yang jahit aku butuh marahkan jauh itu angin minum kota dosik sih perang bagi orang yang kota dosik marahkan baroto itu
0: wes, ya gak apa tadi mikir sekali paliku kaki paran weh, beci saat ini pun koko prabu rauh sempun kulo rombak kalian purukatan pilih negara ngetino bagi kulo pasrakan dumateng purukatan
1: syukur bejo sewu ya
0: paman sengguni sampun pilih tau dateng puro kacangku ingat sepatu sahik sahik kuproyo masyarakat negari dumateng puro kacang bandu ingat asak mangki minumku dates wakilipun puro kacang ulunga martu koko prabu batoro mesin ingat ipun ingin bobo sampun simadio sedaya puro kacang
1: yang panjang menggunung ulun naksani yang tokur kakang tino bakal maringake leguru
0: namun saking bingat-bingat ulu koko prabu badi ulu dirakan mancing wontening kedaton sesarkan kalian poro kakak ingin kosipun mengkosangan kembul bujono ondrowina
1: nah

0: bagian total meniko kulo tingali sampun sumadyo tetawisan dedaran ingkang maneka niko mawar-mawar. Kepareipun kakang badhe suku kuning saha tetipun catur dosa dinten wiwit ingkang raka teteki wonten bareng kembang sepriki tesih sesiwit. Kulo dereng nindakaken dahar ingkang eca lan wangku mendo ingkang diprayogi. Ini proyek kira ratusan ini ngomong, kau kak sarut batang kurutan dan kurung ke kurutan makseni yang to saking bingai ngeraos langsung ngawon raken pepanggian langsung masyo pasuk atas itu kita harus kecil dahar ya, dahar nunggak-nunggak, sesarangan nunggak-nunggak kalau sampun matur dilip nosar sesirih mboten mboten merasakan sarining batari sri menopo dini mboten dahar sakru pining dedaran sesirin bengkai pun asli mali nah cimana petam ni gusupi nah kan mboten kita ngomong sesibak
1: nunggu kuku wapi wangga ger wangga menikah ke kuatan plastik kagem kagem iprayogi
2: bu tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Prayogo, mboten sampun monggo nderekaken mugi panringana karahayun para kadang Kurawa kula nderek bingah Rama.
7: Ngunjuk garing ngunjuk
0: mboten kita namung seketik Koko Prabu kedang ngunjuk mboten odhar waton saged angguyubi sesarengan ngunjuk unjukan ingkang maneka niku mawarna-warna.
7: Menika ujukan damelan Ngestina menawa.
0: Iki. Menika sampun kondang dugi manca negari.
7: Sawet ngriku menika mangke rak nimbulaken aparat kula. Kula paming ngunjuk kraos eca, inggih mongko inggih wonten negari Ngestina. Kula wonten praja Ndrawati upami kula kepengin. Kula datang wonten negari Ngestina, tenimbang kula ngrasakaken mangke akhiripun mindhak saya dangu tuman, kaya gini pun kula terima mboten ngunjuk kemawon. Monggo. Dipun sekecahaken
0: yen panjen Koko Prabu mangke panjen ketwi penggalih keparipun Koko
1: Koko Prabu saya menggalik rena yen tongunjuk menika mboten perlu menggalik kuatos kula saged ngintuni saking istina saben wulanipun. Kalih dosa peti. Mangga-mangga nggih, mangga. Mangga. Wis ketaken mangga yen.
7: Lah paman sing ngene,
1: mangga kula sampun menika. Asrepa nika kajeng mangga-mangga. Menuju ingkang prayogi lan ingkang sekeca. Unjuan ingkang mawi mawi arah ingkang minangka anget-anget nggih wonten. Menapa ngunjuk teh, menapa ngunjuk bendheran jeram sampun prosedian.
7: Mangga, Mbak. Pangi kusuk-kusuk mangga.
1: Dinatona kuwi ing rumati.
7: Sesarengan ngunjuk kalian para kadang dawa nang ing batos us kuninga yen to menika pinaringan slono guru piranti.
1: Ngunjuk mengaku serat jantung buten manjing wontering dasar namun api-api mengaku ngerwatikan toko kalau kadang kuru kamu sumadio segera ngangsek mengertus mengaku ngerwatikan.

Thank you.

Thank you.

Chimenea.

you come.

Thank you.

Kadar sen demek olur mu?

Ahora cuéntame las

Thank you.

Awesome one.

Thank you.

Thank you.

salir otro coche. Me despierto en un coche,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di

0: kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Kabeh manungsa kudu nglakoni menengkono iku mung kagawa sangka. Kahanan lan dasare wis kinudrat kepareng dewa. Sengune kula dirembug sing apik-apik, beteng kuwi ingkang rung apa ingkang runtuh. Enggal padha dibongkar, kabeh para kawula didhawuhi dirukti sing becik-becik kunarpane sesembahmu. Sinuwun Prabu Dastara. Eh bocah Ngestina, lho. Lek mudha mlayu wis lerena sikik. Iki kunarpa enggal rumat ana sing prayoga. Sarekna papan ingkang prayoga aja nganti ngeciwani sediko.

kamu. Repot di kolam empuk kena ia nih kimi tadi perang beruntung itu seorang pun datang foto di beri rosok ini. Seorang pun di beri rosok ini. Takut mengenali perang beruntung itu. Mitos kau tahu. Perang beruntung itu bisa menang. Langisan bumi kudu nganaki sesaji tabur. Meningkan rino lahir terusing batin kanggu serono ngaturi daran sang yang kuru tuin kape poro baji bagan ila jengigin kelpatan mupoyo tabur prayuko turu sosono titik hari nyebut tangan tinono basak bali turu sosono konten

Ning jawab paus paring uning yen to iki wis perang dadi perang Bronto itu pilih mergane para kadang bisa menang nanging kudu nganggo srana sesaji tawur manungsa ayo daran sanggan polowan baju barang mulya manungsa kang ikhlas marang pati yen ora bisa nggoleki manungsa ing rela lair pusing batu. Dapat

0: Patria.
1: Yen kromo mung iki becik saking racutan tiri kromo iku yen begitu manut marang lontra yen kita bakal bubrak zaman berontak iku yen mung buku marang kesok kita pribadi sakar berontak iku dalam mengenal karena nah itu kita perlu bisa eleng marang kewajiban racutan tiri kromo. Ini kromo menikah bulu Gotten ngapasi Wun panung sabi yang lepakan ngapuri Sekurori nacut tim kramen kaksin unoto ngawati Yang sipateng gandar bangsa ngapuri ngawati kan

0: anak sini yang tobat lagi sudono ngelakoni itu.
1: Iya ku.
0: Minangka kanggo keneping lakon. Kutu itu ingin semut yut. Dilakoni jadi produk dan kita Pandowo. Meski tinggal bali matur ngersane, mengatur kita

Yeah.

Thank you.

Ma tu non puoi dire che tu sei un cane, se non puoi.

0: kemungkinan pemerintah turun waktu sebab di sini itu kantor rumah yang membuat di situ itu tidak mau yang membuat rumah di waktu
1: Yeah.

Kami itu berhubungan dengan Adipatika Boyong Wontenin Projo Ngamarto. Toto kelarikun ibu memang jateng ya Adipati. Nah itu gak ibatus. Atakan butuh ngobohakun khasmanipun ibu pun tinggal ibu. Kosong asli pun sehat gantul ya Adipati. Menikah seru wonten paparan kami ini pun mengsakain purkat dan padahun. Menikah makin betul bombo yang arung. Ubi kaget jujur. Cuma tengah khasmanipun ibu pun tinggal ibu. Terus aku rewani putrani ibu pun tinggal ibu. Tapi satu utama, tapi satu yang kamu lebih utama.

Kulo Tondowati kota Poike wonten tepining pengawat gunung

Yeah.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sono

0: bukan dari negeri kok ya Spanyol.
1: Thank you.

Thank you.

Gue sering kesana ya. Dia akan kayak ular dengan banyak masalah kulit. Singkat-singkat. Thank you.

Thank you.

right.

ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശം.

sanga yu palungan ulun. Ulun mesbetak untuk menggapun rosi tungkut yang kaya mendalam dari barun. Putulun sekarun ini sanggeni langkung tosin.

Thank you.

Thank you.

sinus itis akan pentik si kedua lagi putus rantai dia. Anti-anti melakukan ketikuan ekorokat dan logo mesinnya tiu. Katanya jangan banyak mesinnya. Menurutnya tongkau besok kapan mereka bakal mati dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jamin.

إذا جميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس وفر الله لهم ذنوبهم

khususan ila Kiai Haji Husnan Wangsur Paciran sekalian, Ibu Nyai Hajah Aminatu Zuhriyah Madura, Kiai Haji Romli Candi Warangan Sidoarjo sekalian, Haji Suftoni Jember, Kiai Yusuf Majid Tungklur sekalian, Abi Ahmad bin Mustajab, wa Umi Hajah Mahmudah, wa Umi Auladi Hajah Khuriyah, wa Akhi Al-Kabir Haji Jawahir, wa Akhi As-Saghir Haji Zainal Abidin,

Amin. Darusaken Ausoful Basyariah. Pertemuan ngajeng langaken Arya Wasum'ah. Tak niki Al-Hikdu Dendam, Al-Hasadu Hasud Dengki.

Kula ngaturaken bab hasud dendam. Kula ba'dul hukama. Hukama niku ulama yang diberi ilmu kemakrifatan kalian Allah. Sebagian dari hukama, hukama ulama yang diberi ilmu kemakrifatan, termasuk Syekh Hatim Al-Asom rahimahullah yang wafat tahun 237 Hijrah. Dengane dawuh ummahatul khotoya salah satu babun, ummahatiku ibu, babun babone kaluputan iku ana telu. Dalam bahasa lain, sumber-sumber kesalahan itu ada tiga. Nomor satu, al-hasadu, derengki. Sahasad, hasad itu tidak senang kenikmatan Allah yang diberikan orang lain dan berusaha untuk menghilangkan kenikmatan, namanya hasud, dengki, serai, iri hati. Nomor satu, ini menjadi sumber kesalahan. Nomor dua, al-khirusu. Al-khirusu itu rakus, serakah, pengen memiliki barang yang tidak boleh dimiliki, serakah, rakus. Yang ketiga, al-kibru, sombong. Al-hasadu wal-khirsu, ngangusot wal-kibru. Amal kibru fakana asluhu min iblis laknatullah alaihi. Hai suta kabaro wa aba minas sajadah falu'ina. Kibir, sombong, itu asal mulanya dari iblis. Ketika diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, enggak mau sujud, aba wastakbaro, menentang dan sombong. Walu'ina. Kemudian iblis dilaknat oleh Allah sehingga dapat gelar laknatullah alaihi. Wa ammal khirsu fakana asuhu min Adam alaih salatu wassalam. Haitsu qila lahu al-jannatu kulluha mubahatun laka illa hadhi sajarata. Fahamalahu al-khirsu fa'ukhrija minha. Adapun khirsu, serakah, itu asal mulanya dari Nabi Adam
alaihi salatu wassalam. Dikatakan kepadanya surga seluruhnya dipersilakan untuk kamu. Silahkan nikmati semua kenikmatan surga. Illa hadhi sajarata, kecuali satu batang pohon ini. Potong namanya batang khuldi sajarati tughyan. Karena Nabi Adam mempunyai sifat khirsu, serakah, didorong oleh keserakahannya sehingga Nabi Adam memakan buah itu dari pohon yang terlarang. Karena melakukan itu, fa ukhrija minha, kemudian Nabi Adam diusir dari surga. Wa ammal hasadu, adapun hasud, fa kana asluhu mingkobil, haisu qatala akhahu Habil fasara kafiran bisababi hasadi. Adapun hasud itu asal mulanya dari anak Nabi Adam namanya Qabil. Karena Qabil hasud kepada adiknya Habil, sehingga Qabil membunuh Habil. Kemudian Qabil jadi orang kafir dikarenakan sifat hasudnya. Bapak telu niku wau menjadi sumber daripada semua kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ

Surat Al-Ma'idah. Wa telu wacana Muhammad alaihim ingatase umat naba'abnai Adama ing ceritane anak lorone Nabi Adam. Cerita no umatmu ben ngerti ya. Bil haqqi ceritano kelawan bener sing pas apa enek idhqorroba kurbanan nalikane anak loro Nabi Adam memberikan kurban. Kurbane diperintah ambek Nabi Adam supaya kurban sing diterima iku sing berhak. Berhak menikah. Apa yang diperintahkan Allah. Batuku bila min ahadihima, kemudian kurban itu diterima Allah dari yang satu, yakni Habil. Walam yutakobal minal akhor, dan kurban itu tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Karena tidak diterima, maka Qabil hasud. Qala la'adulan maka, pasti aku akan membunuh kamu. Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Berapa korban itu apa? Qabil itu seorang petani. Petani gandum. Habil seorang peternak. Di pekerjaannya Qabil itu tani, Habil pekerjaannya ternak. Ketika diperintahkan memberikan kurban, Qabil kurban gandum yang jelek. Gandum sing elek. Iki dicontoh ambek wong medit. Dikongkon zakat pari sing elek diwehno. Lah Habil ndak ternak. Dipilihkan kambing yang paling baik, yang paling gemuk. Di kurbannya Habil itu kambing gibas biri-biri. Dipilihkan yang paling baik, yang paling gemuk. Ditaruh di atas gunung, kemudian keluarlah api dari langit. Kurban Habil dilalap api, dibawa naik ke atas, diterima. Kurbannya Qabil enggak, tidak dilalap api, tidak diangkat ke langit, tidak diterima. Kemudian timbullah hasud. Ini asal mulanya hasud dari Qabil terhadap Habil. Bapak-bapak, diterangkan bahwa Hawa istri Adam alaihissalatu wassalam ini setiap hamil
mesti melahirkan dua anak kembar dampit. Dampit itu yang satu laki, yang satu perempuan. Itu setiap hamil pasti melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan. Hamil 20 kali dengan Nabi Adam, maka berarti anaknya 40. Yang laki-laki 20, yang perempuan 20. Sahabat Ibnu Abbas dawuh, Nabi Adam wafat, ini sudah melihat anak turunnya sudah sejumlah 40.000. Ya. Jadi Nabi Adam wafat ini sudah menyaksikan anak cucunya 40.000. Lalu Bapak, falamma kabura qabil wahabil wa kana bainahuma sanatan amarallahu ta'ala adama alaih salatu wassalam ayuzawija qabila layuwa wa yuwazibaha bila iklima ukhta qabil wa kanat iklima ahsana min layuwa waballahu adamu zalik waballahu adamu alaih suatu wassalam zalik waradya habil wasahito qabil qala ya ukti wa ana haku biha wa nahnu min awladil jannah wahuma min awladil ardi ila akhiril kisah. Bapak, pendapat ahli tafsir ada dua macam tentang kelahiran Qabil. Satu ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Adam kumpul dengan Hawa sehingga hamil Qabil itu masih di surga. Dalam ayat falamma tahassaha hamalat hamalan khafifah

dan dawe Allah fahbitu minha muduna saka swarga iku dawe ki fahbitu muduna sira kabeh. Maka berarti sira kabeh kuwi Nabi Adam, Hawa dan kedua anaknya dalam kandungan ceblokno. Nabi Adam jatuh di Sri Lanka, Ibu Hawa jatuh di Jeddah, kemudian lahir ya. Ini fahbitu, maka berarti empat orang, Nabi Adam, Ibu Hawa, kedua anaknya dalam kandungan. Kemudian ahli tafsir yang lain mengatakan kedua-duanya adalah di bumi. Tapi Nabi Adam dijatuhkan ke bumi sebelum Ibu Hawa hamil. Karena diterangkan bahwa usia Qabil dengan Habil ini tafawutnya 2 tahun. Tafawutnya 2 tahun. Jadi kalau Qabil ini di surga, Habil di bumi, itu enggak mungkin. Karena apa? Karena Nabi Adam turun di Sri Lanka, Hawa di Jeddah, ini pisah enggak ketemu selama 100 tahun. Ya. Selama 100 tahun. Jadi enggak mungkin tafawut antara Qabil dan Habil hanya 2 tahun, itu enggak mungkin. Pendapat yang kedua ini adalah falamma taghasa hamalat hamlan khafifa falamma asqalat ta'awallaha rabbahuma lain ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ini taghasa ku ngumpuli ku waktu sudah di bumi. Nah, karena apa? Karena jaraknya Qabil dengan Habil itu 2 tahun. Nah, ini pendapat yang kedua. Terus Bapak, ketika Qabil lahir, ini kembarannya namanya Iklima. Jadi, Qabil ini ganteng, Iklima tuh cantik. Nah, kemudian yang kedua Habil itu gandengane kembarane namanya Layuza. Lah iki rupane elek. Ketika keduanya sudah dewasa, Allah perintah kepada Nabi Adam supaya Qabil dinikahkan mendapat kembarane Habil, namanya Layuza. Nah, Habil dinikahkan mendapat kembarane Qabil, namanya Iklima. Oleh karena Layuza iku elek, Qabil tidak mau. Habil nggih mawon. Nomor 1 memang karena orang yang taat, orang yang muttaqin, orang yang takwa. Monggo dawuh Gusti Allah.
Kedua, memang iklima itu cantik. Kak gelem, kak gelem. Maka Qabil gak mau, gak mau. Nabi Adam dawuh, saiki awakmu diperintah Allah memberikan kurban. Mana yang kurbannya yang diterima itu yang mendapatkan iklima kurban. Qabil kurbane gantung melek. Habil kurbannya kambing yang terbaik, yang paling gemuk. Ternyata yang diterima kurbannya Habil. Nah, ini kemudian timbul hasud dendam. Okay? Hasud dengki serai. Mengancam akan membunuh. Terus Bapak, oleh Qabil ditunggu kapan Bapak pergi. Okay? Bapak pergi. Setiap tahun Nabi Adam itu mesti pergi haji. Jalan kaki dari Sri Lanka menuju Mekah. Liling, liling, liling Ka'bah, tawaf, tawaf. Semenjak dulu, semenjak pisah dengan Hawa, sampai 100 tahun, satu pendapat, pendapat yang lain pisah itu 200 tahun. Terus Bapak, bareng Bapak Eneng Mekah, jalan kaki kan lama. Kemudian dendamnya akan dilakukan. Tapi gak iso, carane mateni piye. Gak iso. Akhirnya iblis menjelma menjadi manusia. Iblis memberikan isyarat mengambil burung dan dua batu yang besar. Burung kepalanya ditaruh di atas batu, kemudian kepalanya dikepruk dengan batu yang lain. Qabil melihat, oh begitu caranya membunuh orang. Asale gak iso, carane mateni piye gak iso. Oh Bapak, akhirnya Habil kepalanya ya dikeperuk dengan batu. Ya akhirnya Qabil meninggal. Habil, Habil meninggal. Baru menyesal. Kemudian digendong melayu mrono, melayu mrene, melayu mrono, melayu mrene, digendong. Enggak tahu caranya bagaimana mengkubur, enggak tahu. Kemudian Gusti Allah, ini perintah gagak. Gagak ya burung gagak. Ini mengkubur saudaranya yang meninggal. Gagakku ceker-ceker ya, membuat lubangan, kemudian yang mati dimasukkan dalam lubang, kemudian ya ditimbun dengan tanah. Nah, kemudian baru tahu caranya mengubur orang. Ini Qabil dan Habil. Halo Bapak.

0: Orang yang hasud itu bahayanya ada 8. Ilam analil hasidi samana afatin. Al-ula ifsadu ta'at. Bahayanya orang hasud itu ada 8. Yang pertama, perbuatan hasud itu merusak amal ibadah. Ifsadu ta'at. Dalile idh ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ane Nabi alaih salatu wassalam annahu qol iyyakum bal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naru al khataba wal asba. Nabi dawuh, hindarilah perbuatan hasud. Karena hasud itu bisa merusak amal-amal yang baik. Artinya amal yang baik tidak diterima. Seperti api membakar kayu bakar dan membakar rumput. Kayu bakar, rumput kalau kena api terbakar. Maka kayu bakar dan rumput seperti amal hasanat. Hasud seperti api. Wongku nek hasud amale api dihapus. Gak diterima oleh Gusti Allah. Yang kedua, al-ifdau ila fi'lil ma'asi. Hasud itu memberi kesempatan melakukan macam-macam maksiat. Di hasud itu adalah memberikan kesempatan melakukan macam-macam maksiat. Bahasa Arabe al-ifdo'u ila fi'lil ma'asi. Karena orang yang hasud itu pasti pertama ngelakone ngerasani ki maksiat. Kedua, ngelakoni perbuatan bohong. Ketiga, ngelakoni perbuatan mencela orang lain. Iki para bapak, iki jenenge maksi, macam-macam maksiat. Iki mesti dilakoni oleh orang yang hasud. Maka berarti hasud itu adalah memberikan kesempatan melakukan macam-macam maksiat. Andomroh bin Sa'wabah anahu qol la yazalun nas bi khairin malam yatahasadu. Domroh bin Sa'wabah dawuh, manusia itu akan selalu baik. Manusia itu akan selalu baik-baik selama tidak berbuat hasud. Kalau berbuat hasud, maka akan jadi orang yang tidak baik. Wasali satu, bahaya yang ketiga, hirmanu syafa'ah. Hirmanu syafa'ah. Orang yang hasud itu besok terhalang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah ibni Bashar anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qol laisa minni dhu hasadin wala dhu namimatin wala dhu kahanatin wala ana minhu. Dari Abdullah bin Bashar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak termasuk golonganku satu orang yang hasud, dua orang yang suka adu domba, ketiga orang yang melakukan kahanah, dukun, dukun tukang bade. Kahanah itu dukun yang badek sesuatu yang akan datang. Loh Bapak, ini kahanah. Dukun sing nganggo prewangan setan, ya. Dukun sing nganggo prewangan setan. Kahanah. Aku tidak termasuk mereka dan mereka tidak termasuk aku. Kata Nabi. Jadi bahaya yang ketiga terhalang mendapatkan syafaat dari Nabi. Warabi'atu dukhulun nar. Bahaya yang keempat masuk neraka. Ane bin Umar wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala an-nabi alaihi salatu wassalam sittatun yadkhulunna an-nar sittatun tak baleni yadkhulunna an-nar qoblal hisab bisittatin qila man hum ya rasulullah qala al-umara'u bil-jawri wal-arabu bil-usbiyyati wat-tahaqinu bil-kibri wat-tujjaru bil-khiyanati wa ahlur rasati ki bil jahli wal ulama u bil hasadi. Bapak, bahaya yang keempat adalah masuk neraka. Hadis dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, ada 6 golongan masuk neraka sebelum diperiksa sebab 6 hal. Bapak-bapak, ada 6 golongan masuk neraka tanpa diperiksa sebab 6 hal. Kebanyakan orang kan diperiksa dulu. Setelah diperiksa ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. atau tidak punya kebaikan masuk neraka. Tapi 6 ini tanpa diperiksa, begitu langsung masuk neraka. Masuk neraka tanpa diperiksa. Mereka bertanya, manhum ya Rasulullah, 6 gulungan itu siapa? Qala al-umara'u bil-jauri. Kisah ngati-hati, sing nyalon dadi gubernur, sing nyalon dadi camat, nyalon dadi bupati, nyalon dadi presiden, sing ngati-hati. Dawe Kanjeng Nabi, sing pertama ku para pejabat karena penyelewengannya. Ku bisa langsung masuk neraka tanpa diperiksa. Pejabat-pejabat karena penyelewengannya, nyeleweng, gak jujur, gak beres, suap, korupsi, ya. Bil jauri. Yang kedua, dawekannya Nabi, wal arubu bil usbiyati. Yang kedua adalah bangsa Arab karena fanatik butanya. Makanya para bapak, bangsa Arab itu mudah diadu domba. Lihat saja sekarang kondisinya bangsa Arab. Kedua, bangsa Arab karena fanatik butanya. Ketiga, wadahaqinu bil kibri. Dahaqinu, dahaqinu, orang-orang yang punya peran. Orang yang punya peran itu ya mulai soko kasun, kepala dusun, kades, kepala desa, camat, bupati, gubernur, yang punya peran. Bil kibri, karena kesombongannya. Karena banyak sekali orang-orang yang punya peran yang sombong. Nomor piro? Nomor siji umara. Nomor loro bangsa Arab. Nomor telu orang yang punya peran. Nomor papat waktu jaru bil khianati. Para pengusaha karena khianatnya. Terus bapak, kita lihat ada sengketa tanah, eksekusi tanah, eksekusi rumah, ada kebakaran hutan. Ada penebangan liar, itu pengusaha karena khianat. Kayu-kayu negara ditebangi, ilegal, dijual. Hutan-hutan dibakar untuk lahan menanam kelapa sawit. Ada menyuap pejabat. Tanah orang dibeli, sehingga para bapak sengketa tanah merusak bangsa. Ini adalah pengusaha yang khianat. Wahlur rosatiki, yang kelima, wong kampung, wong desa, karena kebodohannya. Bapak-bapak, wong kampung, wong desa karena bodoh. Orang tuh kalau bodoh gampang diadu domba. Sing hati-hati ya. Akan pilihan presiden ini banyak kebohongan-kebohongan. Isinya adu domba, adu domba. Wong kampung gak ngerti pokoknya, gak ngerti sebenarnya bagaimana. Sehingga tawur satu sama lain, tawuran antar desa dan desa, tawuran antara mahasiswa dan mahasiswa itu karena kebodohannya. Makanya besok masuk neraka sebelum dihisab. Yang keenam, wal ulama'u bil hasadi. Ulama, subhanallah. Pirang-pirang para bapak cerita. Dulu saya sering ngaji ke timur. Ya, pojok timur. Kadang saya diundang sampai 7 malam. 5 malam berturut-turut. Kalau bapak. Saya mau berangkat pamit Romoy Abdul Jalil. Yai, saya diundang ke Banyuwangi 7 malam. Berangkat Yai Jamal, ilmu Banyuwangi sik tuwe ilmu Tulungagung. Ternyata 7 podium saya disihir. Ya. Sihir. Antara pondok dan pondok banyak sekali sana itu terjadi sihir, sihir, sihir. Kenapa hasud? Pondok ikono kok akeh santrine, gonaku kok gak ono santrine. Nah, ini banyak beberapa ulama saling hasud. Ini ada besok golongan ulama yang masuk neraka tanpa dihisab karena hasud. Ini bahaya yang keempat. Kemudian bahaya yang kelima, al-ifdo'u ila idrodil wairi, adalah memberi kesempatan membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Bapak Imam Ghazali nulis satu cerita, satu riwayat. Ada seorang penasehat menjadi penasehat raja. Mulai dari masih muda sampai tua. Setiap pagi mulai jam 7 sudah berdampingan dengan raja memberikan nasihat. Nasihatnya pancet. Kalimatnya enggak pernah ganti. Kapan nasihati raja kalimatnya ahsin ilal muhsin. Fa innal musi'a satakfihi isa'atu. Di setiap berdampingan dengan raja, nasihatnya ahsin ilal muhsin. Tiang sing agawe bagus, ahsin ilal muhsin. Saman bales sing bagus. Fa innal musi'a satakfi satu. Yang sing damel elek mboten usah pengen bales. Karena perbuatan buruknya akan menimpa diri sendiri. Iki nasihate. Bendino sing didhawuhno pancet ahsin ilal muhsin. Fa innal musi'a satakfi isa'atu. wong sing gawe apik panjenengan bales sing apik. Tiang sing gawe elek mboten usah pengen bales. Keranten kaawonane badhe menimpah diri sendiri. Ngoten terus sampai tuwek penasehat gak diganti. Kemudian ada pegawai kerajaan sing hasut, penasehat sing domong panjet. Kok gak diganti-ganti? Banjur pengen kedudukannya ditempati. Pada suatu saat diintai oleh yang hasut, diintai, intai oleh yang hasut. Setelah penasehat pulang, orang yang hasut ini sowan raja. Tuan raja pengen sing hati-hati datang penasehat. Nampaknya memang baik di hadapan panjenengan, tapi di luar itu menyamarkan nampa baik panjenengan. Loh, aman ngomong apa? Nggih. Nek tengar sane jengem kados niku bagus, tapi teng daerahe piambae ngomong-ngomong elek. Ngomong apa? Ngomong-ngomong nek jenengan niku abape badhek. Bau mulutnya badek. Oh Bapak. Seorang raja dikandak nongotone ku cacat. Yeah. Temenan tomongmu iso dibuktekno saged. Bijeng nek mun sowan panjenengan pengen pentah mendekat, mendekat, mendekat sampai mulutnya dekat dengan mulut panjenengan. Ya wes, esok tak jajali. Loh Bapak, ketika penasihat niki berangkat badhe kerja seperti biasanya, dijegah diambek sing hasut. Pak, Pak, mampir, Pak, mampir. Kulo ndamel sarapan. Monggo sarapan bareng. Wong iku nek apik gak tau nolak, Loh Bapak. Idhalu surur, sebaik-baik amal itu membuat gembira hati orang lain. Jadi diundang aku moro neng omae, dewe sarapan lawe bawang mentah ambek berambang mentah. Ora disiapi kanggo kemu, para bapak. Akhirnya dijak daran lawe berambang mentah, bawang mentah dengan sendirinya ambune mulut kan gak enak. Sampai Kanjeng Nabi nate dawuh, sapa sing mangan berambang mentah, bawang mentah, aja mlebu masjidku. Ganggu jamaah. Ambune mulutnya. Bapak melihat jam sudah waktunya harus sudah di hadapan raja berangkat. Sampai depan raja mendekat, mendekat. Mendekat lagi, mendekat lagi. Mendekat lagi, mendekat lagi. Wis saiki ngomong kaya biasane. Ditutupi.
1: Ya maliku aksin ilal muhsin fa innal musia satafi saatu.
0: Oh temenan omongnya itu. Jadi irungnya ditutupi kuatir mambu abape cangkemku. Langsung raja membuat surat. Kebiasaan raja kalau surat itu ditulis sendiri, itu berarti hadiah yang sangat besar. Diintip sampai sing hasud. Kemudian keluar, ini antarkan gubernur sana, ya, ya, digowo ambek penasehat, dijegati ambek sing hasud, Pak, surat itu surat apa, enggak tahu, suruh mengantar ke gubernur sana, jauh Pak, sampean mau sepuh, ngesakno, mun kloterno mawon, diduga itu hadiah, yeah. Diduga. Akhirnya dipaksa nek ngono ya wis to, saman gowo ya ora apa-apa. Diantar ke gubernur yang diperintah raja. Setelah sampai di depan gubernur dibaca. Orang yang bawa surat ini penggal lehernya. Pesat kulitnya, beset ya. Isi dengan damen ya. Damen itu wite-wite pari, kirimkan kepada aku. Oh, Bapak dibaca, surat ini begini, oh, enggak, itu mestinya kepada penasehat, enggak kepada saya. Kalau enggak percaya, mari tanya kepada raja. Raja kalau sudah perintah, enggak ada tanya-tanya lagi. Ditugel gulune. Kalau Bapak, akhirnya dibeset, diiseni damen nggih dikirim kepada raja tapi ndase gak dikirim kulit tok. Nah, kemudian besoknya waktunya kerja penasihat datang lagi. Loh, jerene. Kok kamu? Lah siapa lagi? Lah bagaimana ceritanya surat itu? Surat itu diminta dengan paksa oleh orang namanya A, pegawai panjenengan. Dia yang mengantar surat memaksa. Oh, begitu. Jadi apa yang kamu katakan selama ini terbukti. Aksin ilal muksin. Fa innal musi'a satafi satu. Kemarin lusa dia matur kepada saya bahwa kamu ngelek-ngelek nama baik saya. Wallahi enggak pernah raja. Ngomong apa saya? Katanya kamu di dalam ngomong-ngomong kalau abab saya ambunya basin. Wallahi enggak pernah. Nah kenapa ketika kamu saya panggil mendekat ngomong kok ditutup dengan tangan? Karena ketika saya berangkat diundang dia, dijak makan lauk paunya berambang mentah dan bawang mentah. Tanya tidak disiapi air untuk berkumur. Makanya setelah saya matur dengan saya tutup lesan saya supaya bau berambang ya tidak tersium oleh oh nek ngono bener ya wis nek ngono awakmu dadi penasehatku selama hidup. Nah, ini membuat bahaya orang lain, orang hasud itu. Tapi hasud layasud nanti di belakang.

Begitu pula mohon perlindungan dari keburukan orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang keenam, at-ta'abu walhambu min wairi fa'idatin bal ma'a wijrin wa maksiatin. Bahayanya hasud iku payah, ya bingung, yang tidak ada faedahnya. Payah, kesel, kangelan, bingung, yang tidak ada faedahnya. Kangelan, kesel, bingung, berserta dengan dosa lagi, dosa yang terus menerus berkepanjangan. Qala Ibnu Samad, lam aro dholiman asbaha bil madlum minal hasid. Ya. Ibnu Samad iku dawuh, ora ana wong sing dholim sing kaya wong hasud. Mergo wong hasud iku mesti ta'abun daimun, ya payah, kangelan selamanya, karena berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Wa aqlun haimun, akalnya bingung. Wa ghummun lazimun, susah permanen. Ini orang yang hasud. Loh Bapak, macam-macam wong hasud. Ana wong hasud kono tempene laris. Ada pengusaha tempe di Jombang ini waris. Ya. Waris. Ada orang lain yang hasud. Satu bulan tempene gak dadi. Ya. Kapane dibuka bosok, dibuka bosok. Ada lagi warung dihasuti. Begitu ikan gerameh digoreng, disuguno pengunjung, kok ono sete seurip. Warung laris, adang dintas wis mambu, dintas wis mambu. Ini karena orang hasud semua. Dan ini wong hasud itu kangelan terus. Usaha-usaha gulai dukun, ya. Kalau Bapak, ini susah terus. Wasabiatu yang ketujuh, amal kolbi, hatinya buta. Hatta yakadala yafamu hukman min ahmakillah. Orang kune hasud hatinya buta. Kawane buta wis gak ngerti hukum. Ngene ku haram gak ngerti, ngene ku dilarang gak ngerti. Ngene ku ngrusak amal baik gak ngerti, hatinya buta. Qala Sufyan As-Sa'ri, la takun hasidan, takun syari al-fahmi. Kamu jangan sampai jadi orang hasud. Kalau kamu tidak hasud, maka akalmu cerdas. Kamu cepat paham. Wasaminatu yang kedelapan, al-khirmanu wal-khudlan. Bahaya yang kedelapan adalah terhalang dari rahmatnya Allah. Terhalang dari rahmatnya Allah, kemudian akan dihinakan oleh Allah. Para Bapak, dikatakan al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak akan berkuasa, tidak akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Para Bapak, menterakhir peraturakan orang hasud, bahayanya ada delapan. Semuanya